Bumdes Kabupaten Sia mulai membaik pada hari keempat operasi pemadaman. Tim pemadam darat dari Magdala Agni Pekanbaru terus melakukan penyerangan langsung terhadap titik-titik api dengan dukungan satu unit helikopter waterbomb dari Satgas Udara. Perkembangan signifikan juga terjadi di lokasi kebakaran pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Memasuki hari keempat, penanganan tim pemadam berhasil menekan kebakaran secara signifikan. Petugas akan melaksanakan kegiatan mopping up untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa esok hari. Sekian kabar berita.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Cik dan Puan, selamat menikmati di Car Free Day di minggu terakhir di bulan Mei, Cituan dan Puan. Semoga ini menjadi momen yang luar biasa bersama keluarga dan tetap semangat yang saat ini sedang memanfaatkan untuk berolahraga.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

Cici, Tuan dan Puan, masih memang bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabar? Semoga kabar Cici, Tuan dan Puan selalu baik di saat ini. Tetap semangat dan masih menemani Cici, Tuan, Puan di saat ini dengan informasi-informasi kegiatan daerah. Dari tradisi Melayu yang masih hidup saat ini adalah memang masyarakat Siak sangat menjunjung tinggi adat istiadat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Masih dikenal prinsip bagaimana adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah. Prinsip inilah menggambarkan bahwa adat Melayu berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Cituan dan Puan, nah ini di kabar berita Bukalapan Wakil Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, jembatan Danau Bingkuang di Kabupaten Kampar yang menghubungkan jalur Pekanbaru Bangkinan ditutup sementara akibat kerusakan pada bagian tumpuan jembatan. Penutupan dilakukan untuk menghindari resiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Pejabat pembuat komitmen PPK Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Riau Afdirman mengatakan bahwa kerusakan pada tumpuan jembatan menyebabkan lantai jembatan mengalami kenaikan sekitar 6 hingga 8 km. Menurutnya kondisi tersebut cukup membahayakan apabila jembatan tetap difungsikan. Karena itu BPJN Riau memutuskan menutup sementara akses pada jembatan tersebut sembari menunggu hasil evaluasi teknis yang sedang dilakukan. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
6: Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Jadi teman dan puan, selain itu juga ada acara-acara adat yang masih dilaksanakan seperti tepung tawar, kenduri kampung, kenduri syukuran, adat pernikahan Melayu, tradisi menyambut tamu, kehormatan yang saat ini masih tetap terjaga.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811760909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau mulai mempersiapkan proses pemulangan jemaah haji asal Riau dari Tanah Suci. Pemulangan jemaah haji Provinsi Riau akan diawali oleh kloter BTH3 yang insya Allah diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 4 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan bahwa seluruh jemaah agar memperhatikan ketentuan barang bawaan menjelang kepulangan ke tanah air. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan penerbangan menjadi faktor penting untuk memastikan proses pemulangan perjalanan lancar, aman, dan tertib. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
0: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Ya, Encik, tuan dan puan, adik-adik dalam dunia anak kembali menemani kali ini. Ada cerita menarik dari dongeng dunia anak dengan judul Gajah Pecinta Tanaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya Tengku Syaida Alhaura Salsabila. Saya perwakilan dari kelas literasi rumah Inspiration. Saya sekolah di SMPN Negeri 50 Pekanbaru. Saya baru menduduki kelas 7. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Gajah Pencinta Tanaman. Selamat mendengarkan. Gajah Pencinta Tanaman. Musim kemarau datang, sungai menjadi dangkal. Tempat hidup para berang-berang pun menyusut airnya.

0: Pohon-pohon kekurangan air. Daun-daun mengering dan jatuh ke tanah. Aduh, jika hujan belum datang dalam satu minggu ke depan, kita semua akan berkelahi memperebutkan air. Keluh Ibu Gege Gajah. Sore itu, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya. Ada beberapa tanaman yang mulai gundul karena daun-daunnya berguguran ke tanah. Dengan sedih, Ibu Gege menyirami semua tanamannya. Maaf, karena air kita sedikit, kalian tidak banyak mendapatkan air. Mudah-mudahan kalian bisa bertahan melewati musim kemarau yang panjang ini, kata Ibu Gege Gajah pada tanamannya. Setelah menyirami kebun, Ibu Gege Gajah bermaksud pergi ke tempat kawannya, si Kudanil. Kudanil sangat suka berendam di air. Pada musim kemarau ini, Kudanil tidak bisa lagi melakukan hobinya itu. Singa sang penguasa hutan sudah memberitahu Kudanil bahwa air sungai hanya boleh digunakan untuk minum saja. Jika Kudanil tetap berendam, ia akan mengotori sungai yang jernih. Akibatnya, para hewan akan minum air kotor. Apa kabar sahabatku, Kudanil? Sapa Ibu Gege Gajah. Begitu melihat Kudanil di rumahnya. Kudanil tinggal di tepi sungai. Rumah Kudanil biasanya selalu basah dan segar oleh air. Sekarang tanahnya mengering dan beberapa ekor lalat hinggap di tubuh Kudanil.
1: Aku sungguh menderita. Lihatlah lalat-lalat mengerubungiku. Aku bau sekali. Aku ingin sekali berendam, tetapi singa melarang, keluh Kudanil.
2: Aku juga ingin sekali bermain air, tetapi tentu saja kita harus menghormati kepentingan makhluk hutan lain, kata Ibu Gege Gajah.
0: Ya, aku mengerti, kata Kudanil dengan sedih. Mana semua tanaman yang dulu tumbuh di sekitar rumahmu? Tanya Ibu Gege Gajah kemudian.
2: Sudah mati, jawab Kudanil. Astagfirullah, apa kau tidak menyiramnya?
0: Ibu Gege terkejut.
2: Untuk apa? Bukankah kita harus menghemat air?
0: Kudanil heran. Kawanku, tumbuhan itulah yang membuat hewan-hewan di hutan masih hidup hingga sekarang. Coba kau bayangkan, jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan?
3: Kudanil terdiam.
2: Tumbuhan harus diselamatkan dalam kemarau panjang ini, kata Ibu Gege Gajah.
0: Ibu Gege Gajah lalu meninggalkan rumah Kudanil. Di sepanjang jalan, ia melihat hal yang sangat menyedihkan. Tanaman tampak layu, kulit pohon-pohon mengering. Ia hampir tidak menemukan satu buah pun di tengah jalan. Ibu Gege Gajah bertemu Moni si Monyet.
2: Moni Monyet, mengapa kau sendirian?
0: Tanya Ibu Gege Gajah. Biasanya Moni selalu bersama teman-temannya.
4: Aku memisahkan diri dari mereka,
0: kata Moni Monyet.
2: Kenapa?
0: Kata Ibu Gege Gajah bertanya lagi.
4: Buah-buahan di hutan sangat sedikit. Kami berebut untuk mendapatkannya. Lalu kami semua bertengkar.
2: Astagfirullah, Ibu Gege Gajah kaget.
4: Tak ada hujan, tanaman hampir tak menghasilkan buah. Sudah 2 hari ini aku hanya makan daun-daunan,
0: kata Moni Monyet.
2: Kondisi ini sangat gawat. Tanaman sangat membutuhkan air. Bagaimana kalau kita menyiram tanaman di hutan?
0: Kata Ibu Gege Gajah.
4: Menyiram semua tanaman di hutan? Tidak mungkin. Jumlahnya terlalu banyak. Air di sungai akan habis.
0: Moni Monyet terkejut.
2: Tanaman akan menyimpan air di akarnya. Kita bisa mengambilnya jika air sungai betul-betul kering.
4: Aku tidak mau melakukannya. Itu bukan ide bagus,
0: seru Moni Monyet. Ibu Gege Gajah meninggalkan Moni Monyet. Ia memutuskan pulang saja ke rumahnya. Sesampai di rumah, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya. Meski tanamannya kekurangan air, mereka masih terlihat segar dan menghasilkan buah. Ibu Gege Gajah melihat ada 6 buah sirsak yang hampir masak di pohonnya. Ada 3 buah nangka yang bergelantungan. Sebentar lagi, nangka-nangka itu matang.
4: matang dan bisa dimakan. 10 pohon stroberinya juga masih menghasilkan buah. Tak cuma itu, pohon-pohon tebunya masih terus tumbuh. Ibu Gege Gajah bahkan melihat 2 anak tebu tumbuh di dekat induknya. Tebu-tebu itu memiliki banyak air. Jika air sungai betul-betul kering, Ibu Gege Gajah bisa meminum air tebu.
1: Ini pasti karena aku terus menyirami mereka. Tanaman juga sama seperti para hewan. Mereka membutuhkan air dan makanan,
4: kata Ibu Gege Gajah. Keesokan paginya, Ibu Gege Gajah memutuskan untuk menyirami tanaman di hutan, terutama tanaman penghasil buah. Pagi-pagi sekali, ia sudah mengangkut air di dalam gerobaknya. Dengan belalainya, ia menyirami pohon-pohon penghasil buah itu. Penghasil buah di hutan itu. Beruang madu rupanya melihat perbuatannya.
1: "Apa yang kau lakukan, Ibu Gege Gajah?"
4: tanya beruang.
1: "Aku menyirami tanaman, mereka kehausan,"
4: jawab Ibu Gege Gajah.
1: "Saat ini air kita sangat berharga. Kau membuang-buang air kita,"
4: seru beruang madu.
1: "Aku memberi minum tanaman supaya mereka terus hidup dan bisa menghasilkan buah untuk kita makan,"
4: kata Ibu Gege Gajah.
1: "Aku tidak setuju. Yang kau lakukan adalah membuang-buang air."
4: Beruang madu mulai marah.
1: "Beruang, jika pohon-pohon di hutan ini mati, para lebah tidak akan bisa mendapatkan madu bunga. Itu artinya kau akan kelaparan karena tidak ada madu untuk dimakan."
4: "Nah, pikirkanlah," kata Ibu Gege Gajah. Beruang madu terdiam. Ia memikirkan kata-kata Ibu Gege Gajah. Sementara itu, Ibu Gege Gajah terus berjalan menjauh sambil menyirami tanaman. Setiap kali air dalam gerobak itu habis, Ibu Gege Gajah akan pergi ke sungai dan mengambil air lagi. Begitu seterusnya hingga sore. Ketika ia hampir menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba beberapa ekor hewan mendatanginya. Ada singa sang penguasa hutan di antara mereka. Ibu Gege Gajah merasa bahwa ia akan dimarahi. Tetapi ia tidak takut. Ia yakin pada pendapatnya.
1: "Ibu Gege Gajah, kami mendengar kau menyiram semua tanaman di hutan bunga ini,"
4: seru singa.
1: "Benar yang mulia," kata Ibu Gege Gajah. "Mengapa kau melakukannya? Bukankah air kita sangat sedikit?"
4: singa bertanya lagi.
1: "Yang mulia, semua tanaman di hutan ini
4: Selama ini telah menyediakan makanan untuk kita. Sebagai balasan kebaikan mereka, wajar kita sekarang menyediakan air untuk mereka. Lagi pula, tanpa air mereka akan mati. Jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan?"
3: Para hewan itu berpandangan. Beruang madu melirik jerapah, zebra melirik kuda, dan rusa melirik tapir.
1: "Yang mulia, saya menyiram semua tanaman di kebun saya selama musim kemarau. Karena tetap mendapatkan air, semua tanaman saya berbuah. Pohon-pohon sirsak, nangka, dan stroberi milik saya menghasilkan buah yang banyak airnya. Tebu-tebu di kebun saya juga tetap tumbuh. Jika air sungai betul-betul kering, saya bisa meminum air tebu saya,"
4: kata Ibu Gege Gajah lagi. Singa tampak berpikir. Tak lama kemudian ia mengangguk-ngangguk.
1: "Kamu benar, Ibu Gege Gajah. Di hutan ini kita semua saling menolong. Hewan tak bisa hidup tanpa tumbuhan. Sudah saatnya kita memelihara semua tumbuhan. Ini untuk kebaikan kita sendiri, yaitu agar tidak kekurangan makanan,"
4: katanya.
1: "Benar yang mulia," Ibu Gege Gajah senang mendengar kata-kata singa. "Baiklah, aku memutuskan kita akan menyiram tanaman setiap pagi. Setiap hewan di hutan ini wajib memelihara semua tanaman di sekitar tempat tinggalnya. Jika ada hewan yang tidak melakukan tugas ini, ia akan mendapatkan hukuman."
4: Pengumuman itu segera disebarkan. Semua hewan akhirnya mengikuti apa yang diperintah singa. Tak lama kemudian, pekerjaan mereka mulai tampak hasilnya. Tanaman di hutan mulai segar, putik-putik buah bermunculan di ranting-ranting. Putik-putik buah bermunculan di ranting-ranting mereka. Tak lama kemudian, buah-buah yang manis menggantung di setiap pohon. Ketika sungai mulai mengering, para hewan di hutan minum air tebu dan air kelapa. Selama musim kemarau itu, mereka banyak menghemat air dan makanan. Dengan cara itulah mereka berhasil melalui musim kemarau yang panjang dengan selamat.

Demikian dongeng Gajah Pencinta Tanaman ini bersama saya, Haura. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
1: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Iya, adik-adik, baru saja tadi jamu. Anda ikuti Dunia Anak Cerita Dongeng dengan judul Gajah Pecinta Tanaman. Dan selanjutnya Kak Fardi mengucapkan selamat menikmati akhir pekan dan selalu happy ya. Karena kalau kita happy, pastinya semuanya bisa lebih asik dikerjakan. Dan Fardi kali ini hadirkan lagunya. Ini siapa sih yang pernah dengar Burung Kutilang? Inilah lagunya, Burung Kutilang.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya ngaret.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, Enci Tuan dan Puan masih menemani di saat ini. Apa kabar yang masih bersama siaran kami di saat ini? Dan memang Indonesia kaya akan tradisi kekasan seperti di tanah Melayu. Ada tari zapin, ada tari persembahan, ada musik gambus, ada juga sastra Melayu dan pantun. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari, menarik untuk diketahui, dan menarik untuk ditonton.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang Cituan dan Pol masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kali ini kita berbicara tentang bagaimana kuliner Nusantara. Cituan dan Puan, ada hidangan yang menjadi khas di Siak, itu asam pedas ikan patin. Hidangan dengan kuah bercita rasa asam dan juga pedas itu menjadi favorit masyarakat Melayu.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, inanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Ya, Enci, tuan dan puan, selain itu ada mie sagu, makanan khas berbahan dasar sagu yang banyak ditemui di wilayah pesisir Riau.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain Naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: Israel ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Iya, Enci, tuan dan puan, selain itu juga ada kuliner bolu kemojo, kemojo. Ini kue tradisional Melayu yang identik dengan aroma pandan dan juga tekstur lembut. Nah, Enci, tuan dan puan, kita akhiri dalam segmen kuliner Nusantara. Dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Dan juga saya, Fardi Umar, mengucapkan terima kasih Enci, tuan dan puan yang sudah bersama siaran kami di tepak pagi hingga siang hari. Dan selanjutnya nanti rekan-rekan kami yang bertugas akan menemani Enci, tuan dan puan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar sulit.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Tentunya pendengar Pro4 di mana saja berada di siang hari ini. Senang sekali Lili kembali mengudara melalui frekuensi 95,9 MHz setelah sekian lama tidak menemani tuan dan puan ya. Di hari ini edisi 31 Mei 2026. Tentunya bersama Lili di tepat siang untuk edisi hari ini ya. Semoga tuan dan puan di akhir pekan ya menuju tanggal 1 Juni ya yang tentunya Lili juga libur. Semoga dalam keadaan sehat, tanpa terkecuali sehat, bahagia, sejahtera, kaya raya ya. Kita wujudkan apapun impian kita ya. Meskipun ingin punya uang 250 miliar dolar ya. Baik ya. Tentunya rangkaian lagu-lagu Nusantara akan menemani tuan dan puan di siang hari ini tentunya bersama Lili. Dan tentunya kita adalah program Teras UMKM. Nah, kali ini ya mungkin memang narasumber tidak hadir ya pada hari Minggu, tapi Lili hadirkan informasi mengenai kebijakan baru UMKM. Ya, ini berupa aturan terbaru ya, PPH final UMKM yang diturunkan hanya menjadi 0,5%. Ya, bagaimana ceritanya ini? Nah, ini baru saja nih ya, tuan dan puan ya. Nanti kita hadirkan informasinya setelah selingan lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
3: Saya Putri Pantun.
4: Saya Nurhayati binti Salim.
5: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
3: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
4: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
2: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
3: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
2: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
7: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Baik, terima kasih tuan dan puan ya, pendengar Pro 4 Pekanbaru di mana saja berada. Kita hadirkan informasi seperti yang saya infokan sedikit tadi mengenai pajak untuk UMKM. Nah, setelah dinanti-nanti produk hukum yang menjadi landasan penerapan PPH final UMKM sebesar 0,5% itu telah resmi terbit. Belait yang dimaksud adalah peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Yang ini memang menjadi topik yang didulang menjadi sorotan netizen ya selama sepekan terakhir ini. Nah, awal pekan ini Menkeu Purubaya itu memang sempat menyinggung soal lambatnya penerbitan balait mengenai PPH final UMKM. Dia berjanji untuk mempercepat prosesnya. Alhasil menjelang akhir pekan ini ya, PP nomor 20, PP 20 2026 ini yang merevisi PP 55 tahun 2022 itu akhirnya diterbitkan. Melalui PP ini kini hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk perseorangan perorangan dan wajib pajak badan berupa koperasi yang boleh memanfaatkan skema PPH final UMKM. Nah, tentunya ya dalam bunyi pasal 57 ayat 1 PP 2026 yang mengatakan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPH bersifat final. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk perseorangan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Ya. Nah, ini peredaran bruto yang dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 PP 2026 ini ya. Itu adalah pertama perlu dicatatnya ya, tuan dan puan, jumlah keseluruhan omset atas penghasilan dari usaha atau jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun bersangkutan, baik itu penghasilan yang dikenai PPH tidak final maupun final, termasuk peredaran bruto yang diterima dari luar negeri. Nah, yang kedua, imbalan berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Nah, meski pemanfaatan PPH final UMKM ini dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi, perseorangan perorangan, dan koperasi, kini wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berupa perseroan perorangan bisa memanfaatkan skema tersebut tanpa harus tanpa batas waktu, mengingat PP 20 2022 ini turut menghapus pasal 59 PP 55 2025. Nah, pasal 59 dihapus. Nah, ini bunyi pasal 1 angka 6 PP 20 2026. Lalu bagaimana nasib wajib pajak badan berbentuk CV, firma hukum, PT dan BUMN atau BUMDes yang memanfaatkan PPH final UMKM berdasarkan PP 55 tahun 2022? Nah, nanti kita jelaskan setelah selingan lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Baik, terima kasih tuan dan puan. Pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali hadirkan informasi di ruang dengar tuan dan puan ya untuk edisi hari ini. Dan tentunya kita kembali hadirkan ya mengenai informasi pajak tadi ya. Nah, tentunya ya bagaimana nasib wajib pajak yang berbentuk CV tadi. Nah, pasal 2 angka 1 huruf E PP 20 2026 mengatur bahwa wajib pajak badan dimaksud dapat dikenai PPh final UMKM berdasarkan PP 55 tahun 2022 sepanjang jangka waktu pemanfaatannya belum berakhir. Ya. Ya, ini dapat dikenai PPh yang bersifat final sampai dengan jangka waktu tertentu tersebut berakhir. Nah, sepanjang wajib pajak memenuhi kriteria untuk dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan bidang pajak penghasilan. Nah, ya, PP 20 2026 ini juga tentunya memuat ketentuan peralihan yang memperpanjang masa berlaku PPh final UMKM bagi wajib orang pribadi, perseroan, perorangan, dan koperasi yang sudah memenuhkan PPh final UMKM berdasarkan PP 55 tahun 2022. Nah, bila jangka waktu pemanfaatan ini itu bagi wajib orang pribadi terakhir pada tahun pajak 2024, wajib pajak yang dimaksud tetap bisa memanfaatkan PPh final ini untuk tahun pajak di tahun 2025 dan tahun ini. Nah, bagi koperasi yang terdaftar sejak sebelum berlakunya PP 20 sampai 2026 ini dan jangka waktu pemanfaatannya berakhir pada 2024 hingga 2029, wajib pajak yang dimaksud dikenai PPh final UMKM untuk tahun pajak tahun sebelumnya dan hingga tahun 2029. Ya. Nah, tentunya PP 20 2026 ini telah diundangkan pada 22 April 2026 lalu dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal pengundangan. Nah, sebagai informasi nih untuk tuan dan puan, soal PPh final UMKM ini ada beberapa bahasan lain yang menarik untuk diulas ya. Seperti catatan Badan Pemeriksa Keuangan soal keterlambatan pemeriksaan pajak, update seleksi calon hakim agung ya. Dan tentunya banyak-banyak lagi nih ya mengenai hal ini ya. Karena keterlambatan kegiatan pemeriksaan pajak ini itu belum sepenuhnya pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, ini dia agak susah nih tuan dan puan. Oke. Ini ada informasi mengenai akhirnya aturan baru soal PPh final UMKM 0,5% itu telah resmi terbit di Indonesia ya. Seperti yang saya bilang tadi, semoga tuan dan puan pelaku UMKM ya yang bentuk firma hukum CV dan segala macam itu bisa langsung berkoordinasi dan juga memanfaatkan momen ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untukmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya Ria.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Tuan dan Puan, sebagai wujud syukur serta bentuk kepedulian sosial menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara SSK 2 Pekanbaru melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berbagi dengan menyalurkan bantuan 2 ekor sapi melalui masjid sekitar bandara. Yoko Haryanto selaku PGS General Manager Bandara SSK 2 menyerahkan secara langsung hewan bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Ikhmah yang beralamat Jalan Pahlawan Kerja nomor 20 RW 05 Kelurahan Maratu dan Musola Bani Al-Munik yang beralamat di Kahan Sution, Gang Sido Muncul, Kelurahan Perhentian Mapoyan. Daging hasil pemotongan ini dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu, duafa, dan masyarakat sekitar bandara. Yoko mengatakan penyerahan bantuan hewan berupa sapi ke Masjid Al-Hikmah dan Musola ini itu bagian program Injury Airport berbagi dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tentunya Yoko juga menambahkan Hari Raya Idul Adha merupakan momen untuk mengamalkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan guna mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial. Meskipun bertepatan dengan periode libur Idul Adha, Yoko memastikan Bandara SSK 2 beroperasi secara penuh dan berkomitmen untuk memberikan layanan sepenuh hati dengan senantiasa mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Nah, beralih ya, Kapolri tentunya pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau dan Polresta Pekanbaru terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar Sabtu 30 Mei lalu. Dan tentunya adapun jumlahnya yaitu 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prawowo Santoso mengatakan pemotongan merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, tentunya menurutnya di hari tersebut terdapat tambahan hewan kurban yang dipotong sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pada hari-hari sebelumnya. Sejumlah hewan kurban yang diproses di Ponpes tersebut mencapai 50 ekor. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Umat Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri, Kapolda, dan jajaran kepolisian. Dan daging kurban ini didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran Kota Pekanbaru. Selain itu, juga disalurkan kepada sejumlah pesantren dan lembaga sosial yang dinilai memerlukan dukungan. Demikian kabar jam 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pada kabar jam berikutnya.

0: Berseri, berseri nama, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Tuan Puan, sudah masuk waktunya azan zuhur untuk wilayah baru dan sekitaran kawasan sewaktu nanya. Dari Studio Perempat, kami kurangkan seruan azan zuhur untuk edisi hari ini dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita terima di sisi Allah SWT, diampunkan dosa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Kita hadirkan informasi di ruang dengar Tuan dan Puan sembari dengan rangkaian lagu-lagu daerah ya di ruang dengan Tuan dan Puan hingga menjelang pukul 15 ya. Nah, tentu Tuan dan Puan ya, baru-baru ini prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar muda Indonesia, tim inovator muda yang terdiri dari Pobi, Gracelyn, Leticia, Luna, Felika dan Annabel Caitlin itu berhasil membawa pulang medali emas dalam ajang World Young Inventors Exhibition atau WYIEA ya 2026 yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center KLCC Malaysia. Dalam program Sore Ceria Pro 2 Pekanbaru kemarin ya, para pelajar ini menceritakan perjalanan mereka hingga berhasil menciptakan inovasi ramah lingkungan tersebut. Nah, teknologi itu bernama Hydronite yang merupakan sistem filtrasi yang dirancang khusus untuk digunakan di lingkungan medis dan laboratorium. Nah, menariknya alat ini dibuat dari limbah sekali pakai seperti masker dan sarung tangan medis yang kemudian diolah menjadi filter penyaling air mengandung logam berat. Nah, menurut Fobi, ya awalnya pianya melihat banyak limbah di laboratorium seperti masker dan gloves sekali pakai. Dari situ, ia berpikir bagaimana limbah ini bisa dimanfaatkan lagi. Nah, melalui proses penelitian selama kurang lebih 3 bulan, mereka berhasil menciptakan filter yang tidak hanya memanfaatkan limbah, tapi membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, pelajar ini mengaku isu perubahan iklim dan pencemaran lingkungan menjadi motivasi utama dalam mengembangkan Hydronite. Nah, filter ini dibuat untuk membantu menyaring heavy metals dan melindungi lingkungan. Nah, ide mengikuti kompetisi internasional tersebut juga terinspirasi dari senior sekolah yang sebelumnya pernah mengikuti ajang serupa. Sejak tahun lalu, mereka sudah menantikan kesempatan untuk ikut serta dalam WYIEA ini. Hingga meski terdiri dari siswa lintas jenjang, mulai dari kelas 7 SMP hingga 10 SMA, mereka mampu bekerja sama dengan satu tim dengan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Selama proses pengerjaan, berbagai percobaan sempat mengalami kegagalan. Namun, mereka memilih untuk terus mencoba hingga akhirnya Hydronite ini berhasil dikembangkan dan dipresentasikan di hadapan Dewan Juri Internasional. Nah, tentunya keberhasilan ini menjadi bukti bahwa inovasi itu bisa lahir dari keresahan sederhana di lingkungan sekitar. Para anggota tim berharap pencapaian mereka dapat menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya untuk berani mencoba dan terus berkarya melalui bidang sains dan inovasi. Ini dia informasinya, Tuan dan Puan, kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu berikut ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat, Tuan dan Puan. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Sampai saat ini penanganan beberapa lokasi menunjukkan hasil yang positif meski jumlah titik masih memerlukan penanganan lanjutan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, itu mengatakan kondisi kebakaran di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, mulai membaik pada hari keempat operasi pemadaman. Tim pemadam darat dari Manggalagni, Daops Pekanbaru terus melakukan penyerangan langsung terhadap titik-titik api dengan dukungan satu unit helikopter waterbombing dari Satgas Udara. Perkembangan signifikan juga terjadi di lokasi kebakaran Pasang Limau Kapas ke Kabupaten Rokan Hilir. Memasuki hari keempat penanganan, tim pemadam berhasil menekan kebakaran secara signifikan. Petugas akan melaksanakan kegiatan mapping up untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa di esok hari. Sementara itu, di wilayah Sokoi, Kabupaten Pelalawan, yang mulai ditangani pada hari pertama masih menghadapi tantangan cukup berat. Dua tim Manggalagni Daops Rengat dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Menurut Ferdian, banyaknya bahan bakar kering di lokasi menyebabkan upaya pemadaman belum menunjukkan hasil yang signifikan. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Demikian kabar jam 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pada kabar jam berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sebagai makanan khas, dari mana Sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi Sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan Sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu, melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa Sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Pukul 13 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita dalam program musik dan informasi di ruang dengar Tuan dan Puan di 95,9 MHz Propa Pekanbaru, suara budaya Riau. Baik, kita hadirkan informasi, kita kutip dari dotco.id bahwa saat Idul Adha

Masyarakat sering mengkonsumsi daging sapi atau kambing dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Ya, jika tidak diimbangi dengan pola makan sehat, konsumsi daging berlebihan ini dapat memicu kolesterol naik nih, tuan dan puan. Gangguan pencernaan hingga rasa begah. Karena itu, ya, berbagai ramuan tradisional masih dipercaya untuk membantu menjaga kebugaran tubuh setelah menyantap hidangan kurban. Nah, salah satunya nih, tuan dan puan, ramuan yang populer adalah wedang jahe. Nah, minuman hangat ini tuh dipercaya khalayak ramai di Indonesia. Itu membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa mual atau kembung setelah makan makanan berlemak. Nah, jahe ini mengandung senyawa gingerol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, kita kutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selain jahe, air perasan jeruk nipis juga sering digunakan sebagai pendamping makanan berbahan daging. Kandungan vitamin C dan rasa asamnya itu dipercaya membantu mengurangi rasa enek serta membantu proses pencernaan lemak. Nah, ramuan kunyit asam juga menjadi pilihan tradisional masyarakat Indonesia. Kunyit itu mengandung kurkumin yang dikenal memiliki manfaat antiinflamasi dan membantu menjaga kesehatan hati. Sementara itu, asam jawa memberikan rasa segar dan membantu meningkatkan nafsu makan secara seimbang. Kalau daun serai dan kayu manis, itu kerap direbus menjadi minuman herbal. Serai dipercaya membantu mengurangi kadar lemak dalam tubuh dan memberikan efek relaksasi. Sedangkan kayu manis ini, tuan dan puan, dikenal membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, tidak hanya minum herbal nih, tapi masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi sayur dan buah setelah menyantap daging kurban. Serat dari sayur dan buah membantu memperlancar pencernaan serta menyeimbangkan asupan lemak dan tubuh. Ahli gizi tetap mengingatkan kita bahwa ramuan tradisional bukan pengganti pola hidup sehat ya, tuan dan puan, tapi konsumsi daging secukupnya, kurangi santan berlebihan, perbanyak air putih, dan tetap aktif bergerak menjadi langkah penting menjaga kesehatan selama momen Idul Adha. Informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
5: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
6: Mama sibuk kerja terus. Iya.
7: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
6: Papa
7: klien ya.
6: Juga sibuk.
7: Terima kasih Pak.
6: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, terima kasih. Tentunya tuan dan puan masih bersama dengan Perompak Pekan Baru Suara Budaya Riau. Ya, tentunya pada siang hari ini kita masih memberikan informasi menarik di ruang dengar tuan dan puan pada hari ini. Ya, jadi jangan ke mana, tetap mendengarkan Perompak Pekan Baru di mana saja berada. Kita masih berhibur. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara yang menjadi hiburan tuan dan puan dengan mendengarkan lagu-lagu daerah, ya. Dan tentunya selain itu juga, ya, tuan dan puan dapat menikmati dan menu kita sesuai dengan segmentasi kita pada di Perompak ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat disukai masyarakat kita, ya. Di mana saja berada, 12 kabupaten kota, ya, dari Pulau Rupat, ya, sampai nanti ke Rokan Hilir, ke Bagan Siapi-Api yang mendengarkan kita di Perompak Pekan Baru. Tentunya masih bersama saya, Lila Moti, yang menemani tuan dan puan hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita berikan informasi tentang budaya, yaitu Buong Kuayang, itu pengobatan tradisional masyarakat Bonai, ya. Di tengah kehidupan masyarakat Bonai di Hulu Rokan Riau, terdapat sebuah tradisi pengobatan yang tidak hanya bertujuan menyembuhkan penyakit, tapi juga bertujuan menyembuhkan, menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam, sesama dan dunia spiritual. Tradisi ini dikenal dengan nama Buong Kuayang, sebuah upacara pengobatan yang telah diwariskan turun-temurun oleh orang-orang nenek moyang orang-orang Bonai. Nah, bagi masyarakat Bonai sana, sakit tidak selalu bisa dipahami sebagai gangguan fisik semata. Tapi penyakit ini bisa muncul akibat terganggunya semangat seseorang, ya, konflik sosial misalnya, atau hubungan tidak harmonis dengan makhluk gaib yang dipercaya hidup dampingan dengan manusia. Karena itulah, pengobatan ini dilakukan melalui sebuah ritual khusus yang melibatkan pemanggilan roh pelindung yang disebut dengan Deo, ya. Nah, itu tuan dan puan, kita kutip dari Restorasi Institut Kemendikdasmen, Buong Kuayang berarti burung hayangan yang dipercaya sebagai salah satu DO atau roh pelindung masyarakat Bonai. Nah, tuan dan puan, nanti kita hadirkan kembali informasi ini, ya, yang tentunya macam mana dalam budaya Melayu Bonai sana setelah selingan lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Tepak Siang.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Pukul 13 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita kembali hadirkan ya mengenai jejak pengobatan tradisional masyarakat Bonai. Nah, tentunya dalam budaya Melayu, burung sering menjadi simbol semangat atau jiwa manusia. Karena itu upacara ini juga dikenal sebagai pengobatan semangat, yaitu usaha mengembalikan keseimbangan jiwa dan raga seseorang yang sedang mengalami gangguan. Nah, Tuan dan Puan, masyarakat Bonai meyakini ada dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Alam nyata dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, sedangkan yang gaib hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan batin. Nah, makhluk-makhluk gaib ini dipercaya, Tuan dan Puan, hidup layaknya manusia, memiliki keluarga dan tempat tinggal. Nah, mereka juga yakini itu dapat marah apabila tempat persemayamnya itu diganggu. Tempat-tempat seperti pohon besar, hutan lebat, batu besar, atau lubuk sungai dalam itu dianggap sebagai lokasi tinggal makhluk tersebut. Sebagian dari mereka dipercaya baik dan menjadi pelindung manusia. Sementara, sebagiannya dianggap mengganggu kehidupan manusia. Dalam pelaksanaan upacara Buung Kuyang, tokoh yang memegang peranan penting dalam pemantan, ia orang yang memiliki kemampuan batin untuk memanggil DO dan memimpin seluruh rangkaian pengobatan. Karena melibatkan DO, upacara ini sering disebut dengan Badewo, yang berarti upacara yang dilakukan dengan bantuan roh pelindung nenek moyang Bonai. Nah, Tuan dan Puan, menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini tuh berasal dari kisah nenek moyang Bonai bernama Tuk Saih Panjang Janggui dan istrinya Uak Paneh Sapotang. Mereka dipercaya pernah memperoleh pertolongan dari DO bernama Kolombai Bongsu ketika mengobati anak cucu mereka yang sakit. Nah, dari peristiwa inilah kemudian lahir berbagai lagu dan tradisi yang digunakan dalam upacara Buung Kuyang hingga saat ini. Ketika seseorang sakit, keluarga akan mendatangi pemantan untuk meminta bantuan. Setelah itu, keluarga bersama warga kampung menyiapkan berbagai perlengkapan upacara. Nah, menariknya nih, Tuan dan Puan, penyelenggaraan Buung Kuyang itu bukan urusan keluarga pasien, tapi menjadi kegiatan bersama seluruh masyarakat. Semangat gotong royong yang terlihat kuat karena setiap orang merasa suatu saat mereka juga membutuhkan bantuan yang sama. Prosesi pengobatan memadukan unsur seni dan ritual. Di dalamnya ada tarian, nyanyian, mantra, permainan musik gendang, hingga keadaan trance atau kesurupan yang disebut selap. Nah, pemantan dibantu oleh 3 orang dadayang sebagai pembantu perempuan, 7 orang dubalang, yaitu pembantu laki-laki dan penabuh gendang atau bidu. Masyarakat Bonai percaya, Tuan dan Puan, bahwa 13 rodeo yang dapat dipanggil dalam upacara ini, yang disebut jadi 2 kelompok, 8 roh dan 5 roh, masing-masing memiliki karakter dan lagu khusus yang digunakan dalam dipanggil dalam ritual. Nah, tentu Tuan dan Puan, ini dia tradisi Buung Kuyang, jejak pengobatan tradisional masyarakat Bonai. Kita akan jelang kabar jam 12 ya, kabar jam 14, dan nanti kita lanjutkan lagi kebersamaan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersih sinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Tuan dan Puan, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Riau yaitu diperkirakan berlangsung relatif kondusif. BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan meski hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Forecasters BMKG Pekanbaru, Debi, itu mengatakan pagi hari hujan ringan hingga sedang terpantau menjadi beberapa wilayah pesisir timur Riau. Kondisi ini berdasarkan hasil pemantauan citra radar cuaca BMKG. Memasuki siang hari, cuaca sebagian besar wilayah Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara pada sore hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan. Adapun pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya berawan dengan peluang hujan ringan di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. BMKG memastikan tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Riau. Dengan demikian, aktivitas masyarakat baik di darat maupun perairan dapat berlangsung normal dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini. Suhu udara di Riau diperkirakan berkisar 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 hingga 99%. Sementara angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Demikian kabar jam 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pada kabar jam berikutnya.
1: Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Kita pada pukul 14:11 waktu Indonesia Barat, kita kembali hadirkan informasi budaya, iaitu tentang Tong Along-Along, permainan anak Melayu yang hadirkan ketawa lepas mengaji anak Melayu. Nah, dulu suara tahu anak-anak di halaman rumah menjadi pemandangan yang biasa ditemui di lingkungan masyarakat kita ya. Seusai mengaji pada malam hari, anak-anak berkumpul memainkan berbagai permainan tradisional yang sederhana namun penuh makna. Kini itu sudah menghilang, termasuk permainan Tong Along-Along yang dulu pernah akrab di tengah kehidupan anak-anak kita. Permainan tradisional ini bukan hanya sekedar hiburan pengisi waktu luang, ini juga menjadi bagian dari anak-anak belajar tentang kebersamaan, kekompakan, dan interaksi sosial secara langsung. Menurut laman budayaindonesia.org, Tong Along-Along itu dimainkan oleh 4 hingga 5 anak perempuan secara berkelompok, saling berpegangan tangan sambil mengaitkan kaki secara selang-seli, lalu bergerak berputar sambil menyanyikan lagu khas permainan ini. Meski tampak sederhana, permainan ini membutuhkan konsentrasi dan kerjasama. Para pemain harus menjaga keseimbangan agar pegangan tangan tidak terlepas dan kaitan kaki tetap berhubung selama permainan berlangsung. Nah, ini diumumnya pada malam hari dimainkan ya, sehingga anak-anak selesai mengaji. Suasana kampung yang tenang, udara malam yang sejuk, dan kebersamaan anak-anak di halaman rumah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permainan ini. Nah, dibalik kesederhananya nih Tuan dan Puan, Tong Along-Along itu menyimpan nilai budaya yang kuat. Anak-anak diajarkan untuk bergerak bersama, menjaga ritme, dan saling membantu agar permainan tetap berjalan. Tidak ada persaingan berlebihan, yang ada justru kebersamaan dan keceriaan. Kini permainan ini sudah jarang terlihat. Kehadiran gadget dan permainan digital membuat anak lebih sering bermain sendiri di dalam rumah dibandingkan berkumpul dan bermain di lingkungan sekitar. Nah, karena itu mengenalkan kembali permainan tradisional Melayu menjadi langkah penting agar generasi muda tidak kehilangan hubungan dengan budaya daerahnya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita?
5: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
6: Propat FM, suara budaya.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
4: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
5: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
3: Jangan ya, Dek.
6: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Tuan dan Puan, tradisi cukur rambut bayi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Tradisi ini telah dilakukan sejak lama secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kelahiran seorang anak. Dalam budaya Melayu, cukur rambut bayi bukan sekadar acara keluarga, tapi mengandung nilai adat religius dan kebersamaan yang erat di tengah masyarakat. Hingga kini, tradisi masih sering dilaksanakan, baik di desa maupun di lingkungan perkotaan, terutama dengan keluarga yang ingin mempertahankan warisan budaya leluhur. Dan tentu Tuan dan Puan, dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah, pelaksanaan ini dilakukan ketika bayi berusia beberapa minggu atau telah mencapai usia tertentu sesuai kesepakatan keluarga dan adat setempat dengan prosesi pembacaan doa, selawat, ayat suci Al-Quran dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh adat. Selain itu, rambut bayi dipotong sedikit demi sedikit oleh orang tua, keluarga, dan tokoh yang dihormati sebagai simbol keselamatan dan harapan baik bagi masa depan sang anak sambil dilantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tradisi ini menjadi bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran anak yang dianggap sebagai anugerah dalam keluarga. Demikian kabar jam 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pada kabar jam berikutnya.

0: Terima kasih Tuan dan Puan pendengar setia Prodangdut untuk edisi hari ini. Kembali Lili menemani semuanya, Tuan dan Puan, dalam program Prodangdut untuk edisi hari ini. Silakan request di 0761236006 atau 0811760959 hanya via WhatsApp saja. Dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ada di playlist kita saja yang akan kita hadirkan ya. Yang tentunya bisa di request. Jika di luar itu tidak ada di server kita, maka tidak bisa Lili Lili kabulkan ya permintaannya. Baik, kita terima penelpon perdana kita. Ada siapakah ini? Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut Prompar selalu di hati. Assalamualaikum Kak Lili.
0: Waalaikumsalam Bu Emma.
1: Apa kabar Kak Lili?
0: Kabar
1: jumpa
0: baik.
1: Kita lagi ya sore.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Oke, langsung saja Bu Emma, lagunya apa itu?
1: Lagunya Rembulan aja lah Kak Lili dari Mansur S.
0: Rembulan bersinar iya. Lagi ya?
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Oke, okay. Baik.
1: Salamnya boleh Kak Lili?
0: Silakan Bu.
1: Salamnya untuk yang lagi monitor perempat petang-petangnya Kak Lili ya, dapat salam dari Bu Emma ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumpai. Istimewanya buat Kak Lili beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Lili.
0: Amin.
1: Aktivitasnya lancar selama-lamanya sampai kapanpun. Dan pulangnya nanti Kak Lili, insya Allah dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Kak Lili.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Emma di Rumbai ya. Di belakang Bu Emma kita masih terima 0761236006 atau WhatsApp via 0811760959. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut Perempat RI selalu di hati.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Dengan Cu Amin Kak Lili.
0: Oh Cu, apa kabar Cu?
2: Alhamdulillah sehat, lama tak dengar so pun Lili. Kemana aja lah pun Lili ini.
0: Saya ada di kantor.
2: Ada ya?
0: Iyalah. Lagu Cu?
2: Jarang di penyiaran aja ha?
0: Bukan jarang, saya bukan orang siaran.
2: Iya ya?
0: Iya, saya teknik.
2: Teknik siaran luar.
0: Iya, enggak, saya teknisi siaran.
2: Oh, bukan teknisi penyiar. Siaran.
0: Iya, saya teknisi.
2: Pengatur programa lah ya. Iyalah, lagu kita nih.
0: Lagunya boleh request, silakan judulnya apa tuh Cu?
2: Judulnya apa sedap? Kemana di mana?
0: Kemana di mana ya?
2: Dari
0: oh
2: Megi
0: Z ya. Oke.
2: Okay. Salam pertama untuk Puan Lili sedang bekerja, mudah-mudahan saya selalu dengan tugas-tugasnya. Ya. Terus untuk Pak Mali, Bu Ija, terima kasih Pak Mali salamnya tadi Pak Mali ya. Bang Sinson juga. Salam untuk Pak Aini di Perawang, Bunda Sortini juga. Salam siapa lagi ni? Tengku Ardiansah di Tanjung Balai. Salam untuk Bunda Darmailis ya. Salam untuk si Mama Pami dan Pika di Kampar tu. Terus untuk Bang Yono Jalan Palembang tu. Ada Tengku Ardiansah juga. Siapa? Bang Arman ya. Bang Arman di mana dia tu? Di Kampung Lele. Untuk Kak Ros, Kak Emma sama Kak Nena lah. Untuk semua-semua lah pun.
0: Okay.
2: Yang dengarkan kita di sore hari ini dapat salam dari Acu Amin tanpa terkecuali. Semua lah pun ya, ditunggu lagunya ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Puan, lagunya ada Puan?
0: Lagu ada.
2: Ada, terima kasih Puan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan dan Puan, saya informasikan untuk seruan azan asar itu jatuh pada pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terima di 0761236006. Halo?

0: Ya. Salam oleh ibu ya. Mm-mm. Oh, salamnya. Salam istimewanya untuk Puan Lili dan keluarga, ayah bunda dan semuanya. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya. Mm-mm. Nah, juga untuk Nena Aska, Ardina Lucy, Ibu Atika, Ibu Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Artati, Mas Joko, Ucu Jawa ya, Jamin juga tadi ya. Terima kasih sedikit salamnya Jamin ya. Abang Sinton, Ibu Buyung, Ibu Darmaini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Noveni, Uwa Amur Bayanto. Salam untuk kita semuanya, Penili.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Busur di Sutomo ya. Di belakang Busur kita masih terima 0761236606 atau bisa melayankan WA Anda di 0811760959. Masih Lili tunggu dan Lili buka hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Puan Lili.
1: Waalaikumsalam, dangdut yuk.
2: Dangdut keempat selalu di hati. Apa kabar Puan Lili?
1: Oke, kabar baik.
2: Siapa nih Bang Simpson?
1: Iya, tahu.
2: Lagunya apa? Imam S.
1: Imam S.
2: Tak ada kata berpisah.
1: Apa judulnya?
2: Tak ada kata berpisah.
1: Tak ada logika yang ada. Imam S. Arifin.
2: Iya, Imam S. Arifin.
1: Imam yang ada
2: tak ada kata berpisah judul.
1: Oh, imam yang ada tiada duanya nya.
2: Duet.
1: Iya, tiada kata berpisah dengan
2: tiada berpisah. Iya, dengan siapa?
1: Cewek. Tiada kata berpisah rupanya, bukan tidak ada.
2: Tiada kata berpisah. Oh, iya ya.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya buah Puan Lili yang lagi tugas selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya. Heeh. Udah itu Pino udah masuk.
1: Belum.
2: Tina di Perawang ya, Bu Ros juga ya di Rumbaya, Tika di Siaulu, Tika di Kampar, siapa Surfini ya, Lisda, Pak Ma, yaitu Bunda ini di Perawang ya, yaitu siapa Ocu Amin, Ocu Buyung, yaitu siapa Adi ya, yaitu Farida, Pak Diman, yaitu siapa lagi ya. Semua lo tanpa kecuali lah, selalu.
1: Oke.
2: Okay. Bisa selalu bekerja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Pak Kinson ya di Muara Fajar ya. Baik, kita terima kembali. Ada siapakah ini? Halo. Dangdut yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya. Sehat sayangku.
1: Dengan siapa ini?
3: Atika,
1: Bu Atika ya.
3: Nah, sayangku sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Iya Ibu, terima kasih. Lancar
3: dan bertugas. Mohon maaf Ratin.
1: Sama-sama Ibu.
3: Lagunya ada sayangku lagunya. Ibu.
1: Lagunya silakan request apa judulnya?
3: Bunda aku ada.
1: Bunda.
3: Iya.
1: Ya, siapa nyanyi? Eri Susan.
3: Iya.
1: Eri Susan kejar.
3: Oh, enggak ada apa yang ada aja lah.
1: Eri Susan. Oh, Bunda ya. Bunda. Enggak ada Bu kalau Bunda, Bu.
3: Enggak ada ya? Enggak ada sangku.
1: Apa tuh? Siapa nyanyi?
3: Keramat, ada Keramat.
1: Keramat dari Roma Irama kan? Ada, ya. Ada. Ya. Keramat aja ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Sayangku.
1: Ibu.
3: Ya, salam buat sayangku.
1: Boleh silakan.
3: Buat Bu Darma ini seperti ini, Bu Tika, Bu Yus, Makanya Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nina, Bu Ina, Bu Inda, Bu Farida, Bu Sejawai, Bu Sumali, Pak Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Inda, Bu Sibuyun. Dan Tengku Riansa. Semoga anak kita selama itu pulang nanti dilindungi oleh Allah SWT dengan selamat sampai tempat tujuan di rumah.
1: Terima kasih.
3: Masa izin. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Atika di Siak Hulu ya, Pandau Permai. Di belakang Ibu Atika kita masih terima 0761236606 atau 0811760959. Kita infokan lagi seruan azan asar jatuh pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima. Halo.

0: Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak D di Tangkerang Tengah.
0: Pak D.
1: Pak D Yanto.
0: Yanto, Tangkerang ya?
1: Tangkerang Tengah, Jalan Garuda.
0: Oke, Tangkerang. Baik, Pak D silakan request lagunya, apa judulnya?
1: Apa lagunya? Resepsi Dunia dari Marakarma.
0: Apa? Apa judulnya?
1: Resepsi Dunia dari Marakarma.
0: Resesi Dunia?
1: Iya, dari Marakarma.
0: Oh, Resesi ya, Marakarma, oke.
1: Ada Bu Leli.
0: Ada. Lili, bukan Leli.
1: Lili. Ya, ya maaf, Ibu ya.
0: Oke, silakan.
1: Kirim salam untuk teman saya tadi, Simpson. Selamat mendengarkan untuk Ocu Jawai, Ocu Buyung, Arjuna, untuk Pak Mari.
0: Iya, terputus ya. Baik ya, kita nanti hadirkan kembali ya. Yang ingin request silakan 0761236006. Untuk telepon yang ingin merequest silakan 0761236006 ya, atau 0811760959 ya. Yang ingin bergabung ya, silakan. Yang ingin bergabung di 0761236006 atau 0811760959. Baik ya, menjelang azan kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu dangdut berikut ini ya. Kita akan mulai dengan lagu Sapede untuk Tuan Puan, dan untuk seruan azan jatuh pada pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Baik, terima kasih Tuan dan Puan ya yang ingin bergabung dalam program Prodangdut untuk edisi hari ini ya, Dangdut Yok bersama Lili di sini di 0761-23606 atau 0817-600-959. Ya, silakan yang ingin bergabung ya, Lili buka pesan WhatsApp-nya di 0761-23606 atau 0817-600-959. Jadi silakan yang ingin bergabung ya. Lili masih terima di 0761-23606 atau 0811-700-959. Sudah masuk via WhatsApp. Assalamualaikum ya. Selamat petang Puan Lili ya. Ingin request lagu dangdut yang terdebes aja sih, yang dari Bunda Korla juga boleh katanya. Oke, salamnya buat seluruh pendengar di mana saja berada. Oke. Bunda Korla ya. Kita cari dulu nih. Berarti ini apa? No comment ya, sama tuh TV Bowo ya. Oh iya iya, Bunda Korla. No comment, itu sih dari Talo. Oke, nanti kita hadirkan no comment-nya ya, bareng nanti dengan abis resesi ya. Dan tentunya kita berikan informasi ya untuk seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru jatuh pada pukul 19 lebih 15 lebih 39. Nah, sembari kita menunggu, kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada Rembulan Bersinar Lagi ya untuk Tuan dan Puan. Nanti setelah ini kita hadirkan juga rangkaian lagu-lagu lainnya sudah di request.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Tuan dan puan, azan sudah berkumandang pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat tadi, ya. Mengucapkan salam menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita terima sisi Allah Subhanahu wa taala, yang punkan dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut tentunya yang sudah direquest oleh pendengar kita tadi. Ada Sonia, Tiada Kata Berpisah, Keramat, Resersi, No Comment, dan lagu-lagu lainnya di ruang dengar Tuan dan Puan. Selamat mendengarkan.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rin, duluan ya.
7: Mau apel nih.
8: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Ran.
6: Hah? Apa lagi?
8: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
6: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
8: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ajo dah kawai si ku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Ini lah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela, tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, membantu koroniku.
1: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak membantu.
2: Ya Allah, kawai mu kelap-kelip pada go lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah. Oh, bejuntai-bejuntai ya. Kaji Allah.
1: Iyo lah.
2: Nangar tancep.
1: Lah ya.
2: Lah Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren gue kerja mang ada di pasar-pasar biasa, wali di mall.
2: Hargalan yang beli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kuti se, injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani se, berjuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Iya mama jadi aku cancang kon, jangan aku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ni bah.
2: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik. Amit amit, ngutang-ngutang ane sepen di kelihatan glamor gini mantap.
1: Kasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya beli kau enggom nih ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
0: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Masih ada kesempatan yang ingin bergabung ya dengan request lagu-lagu dangdut di sore hari ini, masih bersama Lili di sini ya. Di 0761236006 atau 0811-7600-959. Halo.
1: Assalamualaikum Puan. Apa kabar?
0: Kabar baik atau
1: sehat?
0: Sehat.
1: Duit banyak?
0: Duit banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Tuh apa kabar?
1: Balik ke Perumpat.
0: Ada.
1: Hah?
0: Tak, main-main je ni.
1: Main-main aja. Iya. Oh, sama lah kita. Mm-mm. Atuk pun main-main juga sini sama cucu.
0: Oh, iyalah.
1: Mendengarkan Lili siaran.
0: Oh, iyalah tu.
1: Lagu ya, tu panas menyengat pula ni.
0: Mana panas menyengat? Ini nampaknya tak panas menyengat, Dok. Ah, no.
1: Banyak-banyak minum air.
0: Air apa ni? Air kopi ke? Air
1: teh ke? Kopi, susu. Santan.
0: Janganlah minum santan. Macam nak kena rendang pula awak kan?
1: Ha? Ya. Rendang tak usah lagi.
0: Tak usah lagi. Tinggi kan?
1: Okay. Naik darah tinggi.
0: Oh, biarlah
1: marah-marah
0: naik.
1: Marah aja kerja kan?
0: Oh gitu. Biarlah naik banyak duit itu.
1: Iya. Yeah.
0: Lagu tu lagu?
1: Lagu apa tersedia?
0: Dangdut serah. Itu nak judul apa?
1: Dangdut. Mm-mm. Dangdut dari Romai Rama, Isha.
0: Roma dah di request.
1: Udah request?
0: Dah.
1: Apa yang belum?
0: Banyak ni. Ona Sutra belum.
1: Ona Sutra lah.
0: Ona Sutra eh?
1: Judulnya apa?
0: Ona Sutra. Kejap dicari dulu. Ona Sutra.
1: Kalau ada bola.
0: Nak bola? Mentang nak Piala Dunia, nak bola lah dia ni.
1: Ya, bola. Ada. Aku tendang ni kau ke sana kemari. Kenali.
0: Buat lirik sendiri ya tu. Ada tu, lanjut.
1: Ada.
0: Ada.
1: Salam-salamnya untuk Puan Lili, moga-moga sehat selalu. Untuk siapa tadi, Bu Surtini.
0: Yeah.
1: Untuk Nenek Aska juga. Untuk Mama Fahmi, untuk Ocu Dawai juga, Ocu Amin. Itu aja lah Lili.
0: Iya.
1: Nanti banyak-banyak kali nanti. Tak sempat waktu dah mau habis ni kan. Ya, terima kasih banyak ya.
0: Sesama tu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada Atuk Mali di Hang Tuah. Di belakang Atuk Mali kita terima. Halo.
2: Perompak selalu di hati. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Apa kabar, sehat?
0: Kabar baik.
2: Mbak Lili.
0: Apa tu?
2: Request lagu siapa?
0: Apa?
2: Lagu Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin dah kena putar tadi dah.
2: Udah ya?
0: Udah.
2: Aduh. Ini aja lah, depresik aja.
0: Apa judulnya tu?
2: Hingga pada waktunya.
0: Oh. Ini lagu galau.
2: Hah?
0: Lagu galau. Adalah. Udahi galau tu. Apa lagi?
2: Kenapa kalau-kalau? Siapa yang kalau?
0: Entahlah lagu dia kalau request. Kalau lah saya siaran sekali-sekali lagu ceria. Ini lagu...
2: Bukan ini lagu kesayangan loh.
0: Oh, lagu kesayangan. Kesayangannya lagu galau.
2: Oke loh Mbak Lili.
0: Iya.
2: Salamnya buat semua pendengar Perompat ya.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran kalau orang lagu kesayangannya lagu galau. Jangan sepanjang hidupnya galau lah kan. Oke, kita terima. Halo, dangdut yuk.
3: Halo, dangdut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lili.
0: Waalaikumsalam. Ni pasti buyus ni.
3: Dah lama tak jumpa budak ni, ha?
0: Iya.
3: Kemana je lah Miko tu?
0: Saya ada kat kantor.
3: Ada nampak tapi tak menyiar.
0: Iya, memang tak siaran saya.
3: Syukur dah jumpa balik. Lagunya lo latifkan aja lah.
0: Latifkan, Bu?
3: Iya. Yes.
0: Judulnya apa tu?
3: Yang mana-mana aja lah.
0: Nak latif juga?
3: Ya, nak latif pula dia, ha?
0: Hei. Latifkan di bahasa-bahasa bibir, apakah masih ada cinta yang mana ndak?
3: Masih ada cinta aja lah.
0: Hei, ni seorang lagi lagu cinta.
3: Dah sama pula dia Pinah, ya? Salamnya buat Pinah, Mama si kembar. Ocu Amin, Ocu Jawai, Mama... Mama siapa tu? Mama Pahmi. Siapa lagi? Teguh Adriansyah. Pak Bali ya, dah semuanya aja lah.
0: Okey lah kalau
3: gitu. Istimewa aja buat Lili yang sedang bertugas, sehat selalu Lili ya.
0: Yalah, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan dan puan, ya, Bu Yus merupakan penelpon terakhir kita. Sudah ada 5 lagu yang akan kita hadirkan. Bola, Aduhai, Indah Pada Waktunya. Masih adakah cinta dan sakitnya tu di sini? Jadi jangan ke mana-mana, tetap mendengarkan Perompak Pekan Baru. Untuk program Pro Dangdut, saya tutup. Mohon maaf jika tersalah kata ataupun yang tidak terbaca WA dan SMS dan segala macamnya ya, atau telefon yang tak terjawab, Lili minta maaf ya, karena memang waktu kita terbatas. Baik, kita hadirkan lagu ini dan saya pamit undur diri dalam program Pro Dangdut.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
0: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opa,
2: yay.
1: Ada temanku, nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
1: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
2: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
2: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
1: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: berserinam, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, kita langsung mendengarkan mimbar agama Kristen Protestan dengan pembaca Penagihan Simanjuntak yang merupakan penyuluh agama Protestan ya, Kemenak Kota Pekanbaru, Kemenak Provinsi Riau ya. Dengan topik merespon panggilan Tuhan. Selamat mendengarkan.
2: Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Panangian Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membagikan renungan dengan tema Merespon Panggilan Tuhan yang terambil dari Kitab Matius pasal 4 ayat 18-20. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Pada malam hari ini, kami boleh merenungkan firman-Mu sejenak tentang bagaimana merespon panggilan Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema yang hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini sejenak. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita membaca perikop renungan kita dari Matius pasal 4 ayat 18-20. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dari Matius pasal 4 ayat 18-20 menceritakan tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama. Ketika Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Petrus dan Andreas, yang sedang menjala ikan. Lalu Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panggilan itu bukan hanya untuk Petrus dan Andreas saja. Panggilan itu juga berlaku bagi kita semua. Setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang Kristen secara identitas atau agama semata, tetapi dipanggil untuk menjadi murid, mengikuti Dia, hidup bersama Dia, dan melakukan kehendak-Nya. Melalui perikop ini, kita dapat belajar tentang respon yang benar terhadap panggilan Yesus dari sikap Petrus dan Andreas. Setidaknya ada tiga hal penting yang dapat kita pelajari dalam merespon panggilan Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Yang pertama, mengenal Yesus. Andreas dan Petrus bukanlah orang yang sama sekali tidak mengenal Yesus. Seolah-olah mereka mendengar panggilan dari seorang asing, khususnya Andreas. Ia sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 35-37, kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihat Anak Domba Allah." Kesaksian itu tidak berhenti sebagai informasi saja, tetapi menyentuh hati Andreas. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika Andreas mendengar hal itu, ia tertarik dan mulai mengikuti Yesus. Artinya, langkah awal dalam merespon panggilan menjadi murid Yesus dimulai dari pengenalan yang benar tentang siapa Yesus itu. Ia bukan sekedar guru, bukan sekedar tokoh agama, tetapi Anak Domba Allah, pribadi yang datang untuk menyelamatkan manusia. Pengenalan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dasar yang sangat penting dalam merespon panggilan-Nya. Sebaliknya, jika kita belum memiliki pengenalan yang pribadi akan Yesus, maka Yesus akan terasa seperti orang asing dalam hidup kita. Kita mungkin tahu tentang Dia, mungkin sering mendengar namanya, tetapi hati kita belum tergerak untuk mengikuti dia. Akibatnya, ketika panggilan itu datang, kita menjadi ragu, menunda, atau bahkan tidak merespon sama sekali untuk mau menjadi murid Yesus. Yang kedua, mengikut Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengikut berarti berjalan di belakang, menyertai atau turut serta. Ini bukan sekedar mengetahui arah, tetapi benar-benar melangkah di jalan yang sama, mengikuti kemana seorang pergi. Secara rohani, mengikut Yesus berarti menjadikan dia sebagai pemimpin hidup kita dan teladan hidup kita. Ketika kita mengikut Yesus, berarti kita siap meniru karakter Yesus dalam hidup kita. Mengikut Yesus juga berarti ada proses perubahan. Hati kita dibentuk, cara berpikir kita diperbaharui, dan hidup kita diarahkan semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi hidup menurut manusia lama, tetapi hidup sebagai manusia baru yang mencerminkan karakter Yesus. Dalam sejarah jemaat mula-mula, sebutan Kristen diberikan kepada orang-orang yang adalah pengikut Yesus, yang hidupnya mencerminkan karakter Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, kita melihat bahwa untuk pertama kalinya murid-murid disebut Kristen di Antiokhia. Sebutan itu bukan sekedar label, tetapi pengakuan dari orang lain yang melihat bahwa hidup mereka mirip dengan Yesus yang mereka ikuti. Yang ketiga, hidup dalam tujuannya. Dalam panggilan menjadi murid, Yesus tidak hanya berkata, "Ikutlah aku," tetapi ia juga menyatakan tujuannya. Dalam ayat 19, Yesus berkata, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Artinya, ada arah, ada maksud ilahi di balik panggilan itu. Menjadi murid Yesus berarti kita siap mengikuti tujuan Yesus. Bukan sebaliknya, memaksa Yesus mengikuti tujuan hidup kita. Seringkali manusia ingin tetap memegang kendali, punya rencana sendiri, lalu meminta Tuhan untuk memberkati rencana itu. Tetapi menjadi murid Yesus berarti kita siap berkata, "Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Menjadi penjala manusia berarti kita siap menjadi berkat dan hidup berdampak bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Artinya, hidup kita tidak lagi hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan kita yang menguatkan, melalui sikap kita yang penuh kasih, dan melalui perbuatan kita yang mencerminkan Kristus. Orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini sebagai refleksi yang mengingatkan kita akan panggilan Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Ada tiga respon panggilan yang telah kita pelajari bersama, yakni mengenal Yesus, mengikut Yesus, dan hidup dalam tujuannya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini kami boleh mendengarkan renungan-Mu tentang bagaimana merespon panggilan Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati untuk kami mau mengikut Engkau sebagai murid, dengan kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau, mengikut Engkau, dan hidup dalam tujuan-Mu. Memberkati kami semuanya Tuhan, para pendengar RRI dimanapun berada, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, berdampak bagi sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur buat malam hari ini. Amin, terima kasih. Shalom.

0: Tempat berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Kita kembali hadirkan informasi ya. Dalam petang hari ini, setelah dangdut, kita hadirkan informasi mengenai informasi destinasi wisata lokal dan musik. Nah, kali ini kita hadirkan ya informasi bahwa Indonesia mempunyai taman nasional terindah yang telah diakui dan masuk tiga besar dunia, Tuan dan Puan. Karena Indonesia punya banyak taman nasional mulai dari yang meliputi wilayah perbukitan hingga bawah laut. Salah satu Taman Nasional Indonesia yang ternyata menempati peringkat ketiga dalam daftar The World Most Beautiful National Park versi Bounce, ya, itu adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya, adapun Bounce ini adalah platform layanan perjalanan yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Penilaian ini dilakukan oleh tim Bounce dengan mengumpulkan jumlah postingan Instagram, TikTok, ulasan online, dan pencarian Google sepanjang tahun 2023. Nah, dilansir dari laman resminya, Bounce mencatat bahwa TNBTS telah tampil sebanyak 1 miliar penayangan di TikTok dalam 1 tahun. Sementara di medsos Instagram terdapat lebih dari 930 ribuan postingan seputar Taman Nasional ini. Nah, ulasan online TNBTS juga cukup baik karena mendapat nilai 4,8 bintang dari total 5 bintang. Nah, TNBTS hanya kalah dari Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang menempati peringkat pertama dan Taman Nasional Lencois, ya, Marapenses, Brazil di peringkat kedua. Nah, berikut ini ada 10 daftar Taman Nasional Terindah Dunia versi Bounce. Yang pertama, Kruger Afrika Selatan, kemudian Lencois, Marapenses, Brazil, kemudian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kita, ya. Kemudian Taman Nasional Serengeti Tanzania, Taman Nasional Plitvice Lakes Kroasia, kemudian Zhangjiajie di Cina, kemudian Fuji Hakone Izu di Jepang, kemudian Victoria Falls di Zimbabwe, kemudian Taman Nasional Etosha Namibia, dan terakhir Jim Corbett di India. Itu dia ya 10 taman nasional yang ada ya di yang menjadi apa ya, menjadi perhatian dunia nih. Kita masih berhibur dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
7: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
8: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
6: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
7: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
6: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
7: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
6: Tapi...
7: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan di situ.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan, pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya Lili pamit undur diri. Terima kasih yang sudah membersamai Lili dari pukul 11 sampai dengan pukul 18 ini. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas kesalahan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara berikut ini. Jadi jangan mau mana tetap mendengarkan Perompak Pekanbaru Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
4: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senang lah gitu, eh?
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
4: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: Mama, katanya besok hari lahir Pancasila ya?
1: Iya sayang, setiap tanggal 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila.
0: Pancasila itu apa sih, Ma?
1: Pancasila itu pedoman hidup orang Indonesia, supaya kita saling sayang, saling membantu, dan rukun.
0: Kayak aku pinjamin pensil ke teman ya, Ma?
1: Iya dong, itu salah satunya. Kalau membantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh Pancasila.
0: Oh, jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal ya, Ma?
1: Iya, harus dilakukan juga setiap hari loh, sayang.
0: Oke, Ma. Aku mau jadi anak Indonesia yang baik.
1: Anak hebat itu memang harus saling menghargai dan sayang sama sesama, gitu.
0: Selamat hari lahir Pancasila.
1: 1 Juni, Pancasila hadir dalam sikap sederhana, dimulai dari rumah dan keluarga.

0: FM di Tebak Petang.
1: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru kembali menyapa Anda untuk petang ini, Cik Tuan Puan, edisi Minggu 31 Mei 2026, meranggaikan kebersamaan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan awali kebersamaan kita pagi ini dengan segera mendengarkan mimbar agama Islam, yang mana pada petang hari ini kami pilihkan tema tentang keistimewaan orang bertakwa yang akan disampaikan oleh Syukran M. Asyik. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita semuanya. Salah satu dari tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu Allah masih panjangkan umur kita, sehingga dengan nikmat umur ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, manusia yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Dan alhamdulillah, dari dua syarat tersebut untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, salah satunya sudah Allah berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat umur. Tinggal lagi satu usaha kita untuk bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan wa hasuna amaluhu, yaitu melakukan amalan terbaik kita, melakukan aktivitas terbaik kita, melakukan pekerjaan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya juga Rasul mengatakan, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasulullah, manusia yang buruk itu adalah orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Maka melalui hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW memberikan pilihan kepada kita semuanya. Apakah kita memilih untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, atau justru kita memilih untuk menjadi manusia yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pilihan terserah kepada kita semuanya. Apakah kita memilih untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, atau justru kita memilih untuk menjadi manusia yang buruk di hadapan Allah? Itu pilihan terserah kepada kita. Namun yang perlu kita ingat, apapun yang kita pilih, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, pada hari kiamat nantinya kita mendapatkan tempat yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu posisi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, awlan nasi biyaumal qiyamah aktharuhum alayya salah. Kata Rasulullah, manusia yang paling dekat dengan saya pada hari kiamat nantinya adalah aktharuhum alayya salah. Salah satunya adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kali khutbahnya, di setiap kali ta'limnya, di setiap kali tausiahnya, selalu menyampaikan wasiat takwa kepada para sahabatnya, selalu menyampaikan pesan takwa kepada para sahabatnya. Kemudian sepeninggalan beliau diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para tabi' tabi'in, dan sampai kita pada hari ini, semua kita ketika kita berkhutbah maka senantiasa kita menyampaikan wasiat takwa. Artinya apa? Paling tidak sekali sepekan pesan takwa ini bisa menggetarkan hati kita
sekali sepekan setiap Jumatnya bisa menggetarkan hati kita sehingga apa? Kita semakin takut kepada Allah. Kita semakin takwa kepada Allah. Begitu pentingnya kalimat takwa ini sehingga mesti

0: min amrihi yusra wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan solusi terhadap segala permasalahan dalam kehidupannya. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wahai para hamba-hambaku yang punya masalah dalam kehidupannya, kalau pengin masalah kamu itu tuntas, maka satu solusinya kata Allah, bertakwalah kepada Allah, maka niscaya masalah-masalah dalam kehidupanmu akan Allah tuntaskan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai manusia biasa, banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita, banyak masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Mungkin barangkali kita punya masalah dengan orang tua kita. Mungkin barangkali kita punya masalah dengan saudara-saudara kita. Mungkin barangkali kita punya masalah dengan istri dan anak-anak kita. Mungkin barangkali kita punya masalah dengan atasan dan bawahan kita. Maka melalui ayat ini Allah ingatkan sekali lagi, kalau ingin masalah kita tuntas, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masalah juga semakin hari semakin rumit, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin berat, maka periksalah hati kita. Mungkin barangkali kita kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa untungnya kita menjadi orang yang bertakwa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjamin rezeki kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah-arah yang tidak kita duga-duga sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari sesungguhnya sebanyak apapun rezeki yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan dan kekuasaan yang kita miliki, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang, kebanyakan dari kaum muslimin ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan salat, hayya 'alal falah, mari kita meraih kesuksesan, mari kita meraih kebahagiaan, ketika datang panggilan ini, mengapa sebagian di antara kita tidak mau memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian selanjutnya, apalagi keuntungan menjadi orang yang bertakwa ini, kata Allah, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi apa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pernah melakukan perbuatan maksiat. Orang yang pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi ketika mereka telah melakukan perbuatan dosa tersebut, mereka dengan sadar cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta ampun, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Maka oleh karena itu, kalau seandainya semua ini sudah kita dapatkan, maka niscaya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa kita dapatkan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kita semua untuk tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan berkali-kali kepada kita semua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan sehingga kita tidak mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Encik dan Puan, pukul 18.16 menit segera kita rangkaikan dengan pengajian dari Quran surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 yang akan dibacakan oleh Yosi Okta dan Hasma Yulis.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tiga orang pun maka dari itu. Hendaklah engkau semua tetap menjaga jamaah, sebab hanya saja serigala itu dapat makan dari kambing yang jauh, yakni yang terpencil dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, Bintang Lilis Hartika di sini kembali menyapa Anda dan mengucapkan selamat menjelang malam Cik Tuan dan Puan ya. Dan bersama Pro 4 RR Pekanbaru kita akan melangkah ke program-program selanjutnya di malam hari ini ya. Edisi Minggu, hari terakhir di bulan Mei ya, udah bulan Juni ini. Hari terakhir di bulan Mei, tepatnya tanggal 31 Mei 2026. Besok kita sudah masuk di tanggal 1 Juni yang merupakan hari lahirnya Pancasila. Satu informasi, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, yang mana mulai mempersiapkan proses pemulangan jemaah haji asal Riau dari Tanah Suci. Dan pemulangan jemaah haji Provinsi Riau ini akan diawali oleh kloter BTH-03 yang insya Allah akan diberangkatkan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada tanggal 4 Juni 2026. Jadi siap-siap ya, siap-siap menyambut kedatangan para jemaah haji. Nah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau Devizon mengingatkan terkait pemulangan ini agar seluruh jemaah memperhatikan ketentuan barang bawaannya ya, menjelang kepulangan ke tanah air, dan ditegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan penerbangan menjadi faktor penting untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar, aman dan tertib, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi jemaah itu tidak diperkenankan memasukkan barang-barang yang dilarang ke dalam koper bagasi maupun tas kabin ya, barang yang mudah meledak atau terbakar nih contohnya, kemudian benda tajam yang dapat melukai, kemudian produk hewani atau dairy, makanan berbau tajam, tanaman hidup dan produk tanaman tidak diperbolehkan dibawa dalam penerbangan. Jadi larangan ini bertujuan menjaga keselamatan penerbangan sekaligus mematuhi ketentuan keamanan dan karantina internasional. Jadi perlu diingatkan lah ya, dan dihimbau kepada seluruh jemaah agar memeriksa kembali isi koper sebelum berangkat dari Arab Saudi. Jadi jangan sampai menghambat proses pemeriksaan di bandara ya, karena itu berpotensi menyebabkan barang tertahan oleh petugas. Nah itu dia ya. Informasi lengkapnya dapat Anda cek langsung kembali di portal resmi kami rri.co.id ya, terkait dengan pemulangan jemaah haji Riau yang akan dimulai per tanggal 4 Juni 2026 nanti. Kita akan beralih ke lagu-lagu daerah Cik Tuan dan Puan untuk jelang tepak malam pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila loh. Kata ibu guru, Pancasila itu dasar negara kita Indonesia. Kalau di rumah, aku diajarkan saling sayang sama kakak. Kalau di sekolah, aku diajarkan

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Encik Tuan dan Puan, aktivitas gelandangan dan pengemis atau gepeng di sejumlah ruang publik Kota Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Keberadaan mereka yang terlihat di beberapa titik strategis kota dinilai berpotensi mengganggu ketertiban serta mengurangi kenyamanan masyarakat. Pada Sabtu 30 Mei 2026, sejumlah gepeng tampak berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa di antaranya terlihat duduk dan beristirahat di taman pembatas jalan yang berada di jalur utama pusat kota tersebut. Kondisi ini mendapat perhatian dari pemerintah Kota Pekanbaru. Dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk segera mengambil langkah penanganan agar jumlah gepeng di ruang publik tidak terus bertambah. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkarhut Wilayah Sumatera terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Sampai saat ini, penanganan di beberapa lokasi menunjukkan hasil yang positif meski sejumlah titik masih memerlukan penanganan lanjutan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan, kondisi kebakaran di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak mulai membaik pada hari keempat operasi pemadaman. Tim pemadaman darat dari Manggala Agni Daops Pekanbaru terus melakukan penyerangan langsung terhadap titik-titik api dengan dukungan satu unit helikopter waterbombing dari Satgas Udara. Perkembangan signifikan juga terjadi di lokasi kebakaran Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Memasuki hari keempat penanganan, tim pemadam berhasil menekan kebakaran secara signifikan. Petugas akan melaksanakan kegiatan mopping up untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa pada esok hari. Sementara kebakaran di wilayah Sokoi, Kabupaten Pelalawan yang mulai ditangani pada hari pertama masih menghadapi tantangan cukup berat, di mana dua tim Manggala Agni Daops sengat dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau sudah menyapa Anda pada malam hari ini, Ci, Tuan dan Puan, dan kita akan rangkaikan kebersamaan ini dalam program Iragam Irama Nusantara. Malam ini saya mengajak Anda untuk mengulas kisah kehidupan petani teh Jawa Barat dalam tari panarat, Ci, Tuan dan Puan. Ini sebuah kesenian yang bercerita tentang para perempuan pemetik daun teh di kawasan Cisarua yang mengekspresikan kegembiraan mereka melalui gerakan yang indah dan penuh makna. Dan Cik Tuan dan Puan, Jawa Barat keseniannya tidak hanya indah tapi memiliki maknanya masing-masing ya. Dan setiap tarian, lagu dan pertunjukannya mengandung nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan, Cik Tuan dan Puan. Tidak terlebih ya, tidak lain dari yang namanya tari panarat, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, tari panarat ini, Cik Tuan dan Puan, merupakan salah satu seni tari yang memiliki keunikan dan ciri khas yang memikat hati. Dan ini menandakan bahwa seni tari ini tidak lepas dalam pengaruh kuat budaya Jawa Barat yang tumbuh subur dalam masyarakatnya. Dan seiring waktu juga perpaduan antara tradisi, nilai, dan ekspresi ini melahirkan karya-karya tarian yang memukau ya, Cik Tuan dan Puan. Tari panarat sendiri mencerminkan kekayaan budaya masyarakat bumi Pasundan. Dan tarian ini terinspirasi oleh kegiatan para pemetik teh di berbagai daerah di Jawa Barat. Dan masyarakat di Kabupaten Cisarua, Bogor, memiliki profesi sebagai petani dan buruh pemetik teh sejak zaman dulu karena adanya hamparan kebun teh, Cik Tuan dan Puan. Dan tarian ini dulu dilakukan oleh para pemetik teh untuk menyemangati diri sendiri ketika akan berangkat melakukan pekerjaan mereka di kebun teh. Dan pemetik teh ini memulai aktivitas menari ringan di kawasan perkebunan teh yang luas tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Di era digital saat ini, semangat persatuan, etika, dan rasa saling menghormati perlu terus dijaga agar bangsa Indonesia tetap kuat dan harmonis. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai Pancasila melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga sopan santun, serta bijak menggunakan sosial media.

0: lagu Manuk Dadali yang masih menemani kita dengan lagu-lagu dari daerah Jawa Barat di ragam irama Nusantara. Kembali ke pertunjukan tari panarat tadi, Cik Todang Puan. Ternyata gambaran dari pertunjukan tari panarat ini akan dimulai dari kemunculan 4 penari muncul perlahan dari dalam bakul. Kita bayangkan bakul, tiba-tiba ada orang muncul ya keluar dari dalam bakul ini. Jadi dengan gerakan yang tenang, mereka akan meninggalkan bakul dan mengenakan topi caping khas orang Jawa Barat ya. Dan ini seolah-olah merayakan pagi dengan penuh kegembiraan. Jadi ekspresi dan gerakan yang mereka tampilkan di tari panarat ini memberikan kesan kepada penonton bahwa mereka bersiap-siap untuk bekerja. Dan tari panarat ini biasanya melibatkan penampilan dari 9 penari yang seluruhnya adalah perempuan, Cik Tuan Puan. Mereka akan mengenakan atribut lengkap seperti para pemenik pemetik teh yang sedang bekerja saat dipentaskan. Jadi setiap gerakan tari itu mencerminkan kegiatan memetik sampai meletakkan hasil daun teh yang sudah dipetik. Nah, di beberapa momen, Cik Tuan Puan, mereka akan melepaskan topi caping dan berputar-putar, di mana gerakan ini menggambarkan kegembiraan setelah menyelesaikan proses pemetikan teh. Dan para penari tari panarat ini selalu tampil dengan busana dan aksesoris layaknya pemetik teh sungguhan, Cik Tuan Puan ya. Seperti bakul, topi caping, ini akan menutupi sebagian wajah mereka. Memang kayak gitu rata-rata ya kan, kalau kita lihat yang pemetik teh itu gak kelihatan wajahnya. Demi untuk menutupi wajah dari namanya terik yang matahari gitu kayaknya ya. Dan penarinya menggunakan busana warna terang seperti orange dan kuning. Jadi mirip dengan tarian Sunda lainnya, tari panarat ini ditemani denting kendang rampak khas Sunda yang mengatur irama gerakan penari. Selain itu suling Sunda juga turut sebagai penjaga irama tari. Dan keberadaan tarian ini memberikan harmoni dan kehidupan pada tari panarat selalu melalui komposisi yang dinamis sesuai dengan ekspresi para penarinya, Cik Tuan Puan. Dan seiring dengan perubahan zaman, kini tari panarat sudah dapat ditemui dalam berbagai acara ya. Ya, dan di samping itu ada beberapa sanggar seni di wilayah Cisarua yang masih berkomitmen untuk melestarikan dan mempelajari tari panarat ini. Jadi langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkenalkan keunikan seni tari panarat kepada masyarakat luas dan menjaga kelangsungan tradisi tersebut. Nah, seharusnya memang setiap daerah, setiap provinsi memiliki sanggar seni ya, yang memiliki komitmen untuk terus menjaga, memperkenalkan, mempertahankan seni-seni dari daerah masing-masing. Itu baru namanya kita bangsa Indonesia yang cerdas gitu kan. Baik, Cik Tuan Puan, demikian informasinya untuk ragam irama Nusantara malam ini. Semoga bermanfaat dan semakin mengingatkan kita bahwa kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga ragam seni tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Pukul 19 lebih 33 menit ya, Cik Tuan Puan, masuknya waktu sholat Fardu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan dari Sudirman 440, kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat Fardu Isya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjemaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pancasila bukan sekedar simbol negara, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam setiap sila mengajarkan masyarakat untuk bersikap adil, menghargai sesama, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, masyarakat diingatkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan mengamalkan nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

0: Audiodrama 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Ya baik, saudara, cik, tuan, dan puan, masih bersama Bintang Lili Sartika di sini di Tepak Malam edisi Minggu 31 Mei 2024. Temani saya ya untuk menutup malam ini dan menutup hari ini. Untuk besok kita bersua di bulan Juni. Waduh, sebulan saya siaran langsung ya. Siarannya di bulan Mei, selesainya di bulan Juni. Baik, Cik Tuan Puan, untuk merangkaikan kebersamaan kita malam hari ini, Cik Tuan Puan, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali mini drama tentang legenda Ninin Anteh, Penunggu Bulan, dari produksi dari RRI Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh. Mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: Anteh, bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

Iya, baik, Ci Tuan Puan, demikian legenda Ninin Anteh Penunggu Bulan. Cerita legenda dari daerah Jawa Barat yang sudah menghiasi kebersamaan kita malam hari ini. Dan kita rangkaikan kebersamaan malam hari ini lanjut dengan rangkaian lagu-lagu apresiasi budaya Banjar, dan kami mempersembahkan lagu-lagu daerah Banjar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Aulia Rina ya, dengan lagunya Alhai Sayang. Masih suguhan spesial lagu-lagu Banjar diapresiasi daerah Banjar. Dan tahukah Anda, Ci Tuan dan Puan, ternyata lagu yang populer di dari Banjar Kalimantan itu adalah Empat Si Empat Lima. Mungkin kita tidak tahu ya seperti apa lagu Empat Si Empat Lima ini. Dan ternyata menggunakan yang merupakan sebuah pantun yang dilakukan. Jadi pantun yang dilakukan gitu. Jadi secara garis besarnya, Ci Tuan dan Puan, lagu ini menyampaikan pesan tentang percaya pada takdir, khususnya dalam hal jodoh. Jadi liriknya itu menyiratkan bahwa sekeras apapun usaha orang lain mendekati atau memilih pasangan, jika memang sudah ditakdirkan bersama, maka ia tidak akan berpaling ke orang lain. Dan lagu ini juga menjadi sebuah nasihat agar manusia menjalani hubungan dengan sabar dan ikhlas. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari makna lagu Empat Si Empat Lima yang tadi menjadi pembuka kebersamaan kita di apresiasi budaya Banjar, Ci Tuan dan Puan. Mari kita nikmati terus lagu daerah Banjar dari Kalimantan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ma, katanya besok hari lahir Pancasila ya?
4: Iya sayang, setiap tanggal 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila.
3: Pancasila itu apa sih, Ma?
4: Pancasila itu pedoman hidup orang Indonesia, supaya kita saling sayang, saling membantu, dan rukun.
3: Kayak aku pinjamin pensil ke teman ya, Ma?
4: Iya dong, itu salah satunya. Kalau membantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh Pancasila.
3: Oh, jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal ya, Ma?
4: Iya, harus dilakukan juga setiap hari loh, sayang.
3: Oke, Ma. Aku mau jadi anak Indonesia yang baik.
4: Anak hebat itu memang harus saling menghargai dan sayang sama sesama, gitu.
3: Selamat hari lahir Pancasila.
4: 1 Juni, Pancasila hadir dalam sikap sederhana, dimulai dari rumah dan keluarga.

0: Membedah Pulau Sumba, terbesit pesan Sumba adalah pulaunya para arwah. Di setiap sudut kota dan kampungnya tersimpan persembahan dan pujian para abdi. Pulau Padang Savana ini dipergagah kuda-kuda liar dan kuat yang tak kenal lelah menjelajah lorong, lembah, dan pulau berbatu. Kuda-kuda gagah ini semakin menambah maraknya perang Akbar Pasola. Perang melempar lembing kayu sambil memacu kuda untuk menyambut Putri Nyale, si putri cantik yang menjelma diri dalam wujud cacing laut yang nikmat dan gurih. Pasola adalah bagian serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu, dan juga merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian kegiatan Pesta Nyale. Setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, serangkaian upacara adat dilakukan dalam rangka memohon restu para dewa agar panen tahun tersebut berhasil dengan baik. Permainan perang-perangan ini dilakukan oleh dua kelompok berkuda. Peserta haruslah pria pilihan yang menguasai dua keterampilan sekaligus, yaitu memacu kuda dan melempar lembing. Setiap kelompok terdiri dari 100 pemuda bersenjatakan tombak yang dibuat dari kayu berdiameter kira-kira 1,5 cm yang ujungnya dibiarkan tumpul. Namun, walaupun tombak tersebut tumpul, Pasola kadang-kadang memakan korban, bahkan korban jiwa. Namun demikian, tidak ada dendam dalam Pasola. Karena menurut kepercayaan Marapu, korban tersebut mendapat hukuman dari para dewa karena telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Disinilah pengabdian dan ketaatan rakyat Sumba kepada leluhur diuji. Walaupun ritual Pasola ini syarat dengan makna religius, namun tidak menghalangi rakyatnya untuk tertawa, bergembira dan bersorak-sorai bersama sambil menyaksikan ketangkasan para pemain dan pekikan gadis-gadis pendukung kubu masing-masing. Karena itu, Pasola juga menjadi tempat menjalin persahabatan dan persaudaraan.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Budaya, Suara Budaya Riau, Citra Puan. Kita masih diapresiasi spesial dari Budaya Banjar ya, Tuan dan Puan. Kalau kita tadi dengar tentang legenda Sasirangan ya, kalau Sasirangannya pasti sudah tahu lah. Itu adalah kain adat suku Banjar yang diakini berasal dari abad ke-12. Sedangkan asal-usul legenda ini berawal dari masa pemerintahan kerajaan negara Dipa, Cik Tuan dan Puan. Jadi Patih Lambung Mangkurat, seorang tokoh sakti dalam mitologi Banjar, melakukan tapa selama 40 hari 40 malam di atas rakit yang dinamakan Balarut Banyu. Dan di akhir pertapaannya, rakit tersebut menepi dan mendengar suara seorang wanita dari Buih yang dikenal dengan Putri Junjung Buih, yang meminta dibuatkan sebuah istana dan sebuah kain sakti dengan syarat tertentu dalam waktu singkat ya. Dan Lambung Mangkurat kemudian membuat selembar kain celup ikan yang diikat, yang dijahit dengan teknik sirang atau menjelujur menggunakan warna-warna tertentu, dan kain inilah yang kemudian dikenal sebagai sasirangan pertama. Jadi itulah ya, seperti apa hubungan antara kain sasirangan dengan legenda, asal-usul legenda dari cerita rakyat Kalimantan Selatan, itu legenda sasirangan, Cik Tuan dan Puan. Kita masih akan lanjut menikmati rangkaian lagu-lagu dari daerah Banjar untuk spesial apresiasi budaya Banjar.

0: Ulu, kada menyangka.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo, seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM di Depa Malam.
1: Terima kasih Citurang Puan masih bersama kami Perempat RR Pekanbaru dan selamat malam ya. Saya ingin menyapa Anda mungkin yang baru sampai di rumah pulang dari perjuangan ya. Kan semua orang sekarang ini adalah pejuang-pejuang. Pejuang keluarga, pejuang rupiah dan pejuang bangsa. Jadi macam-macam Cik Terang Puannya. Semoga malam ini berjalan dengan tenang dan menyenangkan. Dan terima kasih masih setia bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara yang selalu menghadirkan warna dan kekayaan budaya Indonesia. Baru saja kita menikmati alunan musik dari Apresiasi Banjar yang syarat dengan nuansa budaya Kalimantan Selatan. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan menjadi teman istirahat Anda sekaligus bisa membuat suasana di tempat masing-masing lebih berbeda. Dan malam ini juga menjadi malam yang istimewa ya, karena kita berada di penghujung bulan Mei dan besok Senin 1 Juni 2026 bangsa Indonesia akan kembali memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebuah momentum penting untuk mengenang lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dari berbagai suku, bahasa, budaya dan agama. Jadi Pancasila tidak hanya hadir dalam buku pelajaran atau upacara aja ya Cik Tunan Puan, tapi sebenarnya nilai-nilainya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita saling menghormati, membantu tetangga, menjaga kerukunan, mencintai budaya bangsa. Nah ini sudah hidup ya di tengah kita sebagai masyarakat. Dan malam ini sambil menikmati kesejukan suasana malam, lagu-lagu daerah Nusantara kembali hadir untuk mengingatkan kita agar terus menjaga persatuan, menghargai kebersamaan, dan mencintai budaya bangsa yang menjadi identitas kita bersama, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kami masih menghadirkan lagu-lagu Nusantara ini yang siap menemani aktivitas Anda, baik yang masih bekerja, yang sedang santai bersama keluarga, maupun yang sedang bersiap-siap beristirahat. Inilah Indonesia yang kaya budaya, kaya bahasa, dan kaya persaudaraan. Selamat menikmati rangkaian lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Waktu sekolah dulu, kita diajarkan untuk bekerja bergotong royong. Selalu hadir saat lingkungan RT mengadakan kegiatan gotong royong. Namun sayangnya, kegiatan semacam ini sudah jarang dilakukan warga di zaman sekarang. Padahal zaman nenek moyang kita dulu sudah mengenal yang namanya gotong royong atau disebut gugur gunung. Istilah gugur gunung ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat Jawa. Sama dengan gotong royong, gugur gunung juga pengerahan tenaga kerja untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu kepentingan bersama. Sistem pengerahan kerja ini sudah dikenal dari zaman Kerajaan Majapahit. Apabila kerajaan akan membangun bangunan untuk kepentingan negara, seperti membangun jalan, jembatan, candi, dan sebagainya, masyarakatnya secara sukarela bahu-membahu bekerja tanpa sama sekali mengharapkan imbalan berupa upah. Kerja gugur gunung ini dilakukan berdasarkan prinsip rame ing gawe, sepi ing pamri, yang artinya bekerja tanpa mengharapkan imbalan upah. Azas gugur gunung ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gugur gunung lebih pada kewajiban moral dari setiap warga di setiap kegiatan sosial.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tidak terasa, Cik Tuan dan Puan, malam sudah semakin larut ya, dan jarum jam terus berjalan. Terima kasih sudah menemani perjalanan siaran Tepak Malam hari ini bersama rangkaian lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Dan di saat sebagian orang telah terlelap dan sebagian lagi masih beraktivitas, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk kita merenungkan perjalanan hari yang sudah dilalui. Jadi apapun kesibukan dan tantangan yang kita hadapi masing-masing, Cik Tuan dan Puan, semoga esok hadir dengan semangat baru, harapan baru, dan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan menjelang pergantian hari, Cik Tuan dan Puan, mari kita kirimkan doa terbaik untuk negeri ini. Semoga Indonesia senantiasa damai, masyarakatnya hidup rukun, budayanya tetap lestari, dan generasi mudanya terus tumbuh menjadi penerus bangsa yang membanggakan. Atas nama seluruh kru yang bertugas malam ini, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Tepak Malam Pro 4 RRI Pekanbaru. Semoga lagu-lagu daerah yang telah dan masih akan kita nikmati bersama tidak hanya menjadi hiburan, tapi mengingat bahwa indahnya keberagaman budaya Nusantara. Selamat memasuki hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, Cik Tuan dan Puan. Mari terus meraut persatuan, menjaga budaya, dan mencintai Indonesia dengan cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari. Selamat beristirahat bagi yang akan memejamkan mata. Tetap semangat bagi yang masih beraktivitas, dan sampai jumpa kembali di program budaya berikutnya. Salam budaya, salam Nusantara, dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai persatuan, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Gagasan tentang Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat, yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فنستعين بالصبر والصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 1 Juni 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, banyak-banyak tuan dan puan dimanapun berada. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Sajadah ayat 1 hingga 4. Selanjutnya nanti kita menikmati lagu-lagu hiburan pagi berirama religi hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 5.30 kita pula bersama di program Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas Mutiara Pagi pukul 6 hingga pukul 7 kita pula bersama di program Beranda Budaya. Pukul 7 hingga pukul 8 Beranda Budaya sesi kedua. Cinta rumpuan mendengarkan siaran kami pada jam berikutnya pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pula info obrol pengentasan kemiskinan pukul 19, maksud kami pukul 9 obrolan komunitas, dan pukul 10 waktu Indonesia Barat info pemberantasan judi. Itu dia mata acara siaran dari kebersamaan kita pagi hari ini di siaran Senin 1 Juni 2026. Selamat menaiki ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT memperkenankan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4. Inilah suara budaya Riau.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Interoban bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru. Alhamdulillah sudah kita tunaikan ibadah salam perdu subuh pagi hari ini. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pukul 5.30 saatnya kita pula bergabung dengan program Mas Satu akan menyimak mutiara pagi hari ini.
1: Republik Indonesia Pekan Baru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan bagi kita semua pendengar untuk kembali berjumpa di pagi hari yang penuh berkah ini dalam rangkaian siaran Mutiara Pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi hari ini. Jadi hari ini hari yang sangat istimewa pendengar, karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni. Sehingga tema yang akan kita bahas pada program Mutiara Pagi hari ini adalah Pancasila menurut Islam, ya. Jadi bagaimana Islam memandang Pancasila, apakah nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran Islam, dan bagaimana umat Islam dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk membahas mengenai tema kita pada pagi hari ini, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Randes Haji Muksin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Ustaz, pada pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga dapat bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, Ustadz, mungkin untuk mengawali program Mutiara Pagi hari ini bisa disampaikan materi terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, Ustadz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahilladzi an'amana bina'matil iman wal islam. Wallahu yada'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات بنغار RRI di mana saja berada. Seperti yang telah disampaikan oleh host tadi bahwa hari ini adalah 1 Juni yang kita tahu bangsa Indonesia memiliki sejarah yang cukup membanggakan, di mana pada tanggal 1 Juni inilah dicetuskannya Pancasila sebagai dasar negara kita atau sebagai filosofi negara kita yang kemudian dicantumkan oleh Panitia 9 merupakan mukadimah ya daripada Undang-Undang Dasar 1945. Lantas kenapa kita membahas tentang apakah bagaimana Pancasila menurut pandangan Islam? Karena memang kita merasa perlu untuk selalu mengingatnya sebagai satu akumulasi daripada perjuangan bangsa Indonesia, wabil khusus yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang berbasis kepada ideologi Islam. Nah, oleh karena itu, bahwa Pancasila ini sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kalau misalnya masih ada di antara saudara-saudara kita yang mempertanyakan, maka pada pagi hari ini saya ingin tegaskan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. kita bisa menafsirkan sesuai dengan keinginan kita. Dan kita menyadari bahwa Pancasila ini merupakan hasil jerih payah daripada pendiri bangsa ini agar Indonesia tidak berpecah belah, agar Indonesia tetap kokoh. Oleh karena itu, siapapun warga negara Indonesia, agama apapun ia, haruslah berkiblat atau menjadikan Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, bagaimana Islam melihat sila-sila yang ada ini? Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Ini tentu saja berakar kepada prinsip ajaran Tauhid. Karena Maha Esa di situ disebutkan adalah satu-satunya Tuhan yang negara ini mengakui warga negaranya yang bertuhankan satu. Nah, mengesakan Allah Tauhid. Nah, ini tercermin dalam surah Al-Ikhlas. Di dalam ayat yang pertama, yakni Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Kalau kita mau jujur, dari agama-agama yang ada di negeri kita ini, hanya Islam yang esa, yang nyata-nyata disebutkan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita umat Islam harus merasa bahwa ini adalah sudah merupakan akomodasi dari bangsa ini untuk mengakui agama kita. Oleh karena itu, ini merupakan landasan yang kuat untuk kita bisa melaksanakan kegiatan dalam konteks bernegara, insya Allah. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita tinjau bahwa Islam telah mengajarkan lebih dahulu tentang keadilan dan tentang akhlak. Nah, dan juga mengajarkan tentang bagaimana bisa menghormati manusia lain walaupun dia tidak seagama, walaupun etnisnya berbeda dengan kita. Hal ini tercermin dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شَعَبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi oleh karena itu, ketakwaan ini merupakan hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum, di mana manusia satu dengan yang lain itu memiliki kesetaraan dan kesamaan. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, bangsa ini harus berlomba-lomba untuk menjadi umat yang bertakwa. Nah, ketiga, persatuan Indonesia. Hal ini sudah sangat tegas di dalam surah Ali Imran. Ayat 103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apabila kita ingin kuat, maka kita haruslah bersatu. Di Allah berfirman, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Apalagi kita umat Islam adalah mayoritas di negeri ini, maka harus menjadi contoh untuk orang yang ingin selalu bersatu, bukan ingin bercerai-berai. Ya, jadi satu sama lainnya harus ingin saling mendekatkan diri dan kemudian menyatu di dalam berbagai hal, terutama di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian sila yang keempat, di mana sila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ini memberikan satu potensi kepada kita, khususnya umat Islam, untuk mengembangkan prinsip syura dalam Islam. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, atau di dalam surah Ali Imran, wa syawiruhum fil amr. Artinya, dalam urusan mereka mesti diputuskan dengan musyawarah. Jadi artinya Pancasila tidak mengenal dengan istilah intimidasi ya, atau dengan kekerasan atau dengan paksaan. Semuanya mesti harus dimusyawarahkan, mulai daripada urusan di tingkat bawah sampai urusan di tingkat atas dari berbagai level yang ada di negeri kita ini. Jadi dalam urusan-urusan ini kita ajak bermusyawarah ya, antara rakyat dengan pemimpin, antara sesama pemimpin ya, antara ulama dan umara, mesti harus ada mengembangkan prinsip musyawarah dan tidak merasa paling benar atau benar sendiri seperti itu. Karena prinsip musyawarah itu pada dasarnya adalah untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang terakhir, Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi walaupun kita berbagai agama, tapi keadilan itu tidak boleh kita korbankan. Walaupun kita sebagai seorang hakim mengadili orang yang tidak seagama, tapi keadilan itu adalah milik semua manusia. Hal ini dinyatakan oleh Allah, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90, di mana Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ila akhir al-ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Oleh karena itu kita tidak dibenarkan untuk berlaku tidak adil hanya karena perbedaan agama, perbedaan pendapat. Keadilan itu adalah milik semua orang dan hak semua orang untuk mendapatkannya. Maka setiap siapapun penegak hukum, mari kita melakukan prinsip keadilan ini dalam tata negara kita atau tata hukum kita, insya Allah.
2: Ya, baik. Baik Ustadz, tapi ketika mungkin sambil kita menunggu penelpon yang masuk ya, pendengar di 0761245 dalam mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita Ustadz, bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut tanpa mengurangi keimanan dan juga ketakwaan kita Ustadz?
3: Ya itu tadi. Jadi artinya bahwa masing-masing kita sebagai umat beragama harus tetap mengokohkan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pancasila itu. Jadi artinya kalau seorang muslim yang baik, dia insya Allah Pancasilais. Ya kan? Tetapi seorang Pancasilais belum tentu dia menjadi muslim yang baik. Nah ini artinya memberikan satu gambaran bahwa Pancasila itu adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Sementara ajaran Islam itu sungguh amat luas, bukan? Hmm. Jadi oleh karena itu menjadi muslim yang baik, insya Allah dia menjadi seorang Pancasila.
2: Baik. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hadis Raya Haji Ustadz, korban hadis. Ini nanya Ustadz. Keadilan Ustaz.
3: Iya.
4: Kan keadilan kan? Judul kan?
3: Oh judulnya. Salah satunya kita bicara tentang keadilan ya. Karena
4: iya. Kita Ustaz, jadi mama cakap Ustaz ya. Kita kan anak kita. Anak kita Islam. Perempuan. Laki-lakinya di luar Islam. Masuk Islam nikahnya. Nikahnya memang di catatan sipil. Di wah silangnya kan. Kemudian masyarakat Ustaz di tengah jalan dia kan di sama orang tua dia dah lain rumah atau lain entah bukan baru entah di Medan. Jadi masyarakat Ustaz dia tu dah anak satu atau dua, yang laki-laki ni balik ke asal Ustaz. Jadi anak isteri tadi sebab ikut dia Ustaz. Ini satu rumah Ustaz, agamanya lain, isterinya lain. Itu macam mana Ustaz? Kalau orang tua Ustaz. Orang tuanya jauh lewat api dah dinasihati segala macam. Itu Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi ya Ustaz di Bengkalis yang baru saja bergabung. Mungkin bisa langsung dijawab saja Ustaz.
3: Ya, ini kalau kita bicara tentang agama ya yang dianut oleh oleh setiap manusia ini, sebenarnya kan Allah sudah berfirman ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi keluarga muslim mesti mengajarkan agama Islam kepada anak-anaknya ya, tidak ada paksaan memang, tetapi keluarga muslim mulai daripada bayi hingga dia dewasa harus diajar dengan ajaran Islam. Jadi kalau misalnya kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Suhaimi itu terjadi, nah ini artinya merupakan kegagalan daripada pendidikan orang tua. Nah itu dia. Walaupun di lain pihak, untuk menyatakan hak beragama itu ada pada masing-masing individu. Jadi kalau dia sudah dewasa, lantas dia memilih agama selain agama yang diajarkan oleh orang tuanya, maka itu tanggung jawabnya sudah ada pada dirinya masing-masing. Orang tuanya sudah mendidik dengan Islam, tetapi kemudian setelah dewasa anak itu beralih atau berpindah dengan agama lain, maka itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Tapi dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, orang tua sudah mendidik ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita tahu ajaran Islam itu ada unsur akidah, ada ibadah, ada akhlak ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita lengah ya di dalam mendidik anak-anak kita. Jadi ini mungkin menjadi pembelajaran lah seperti itu. Nah, kan seperti yang disampaikan Pak Saimi tadi, kalau sudah seperti itu, maka problematik akan muncul di rumah tangga. Yang anak kemana, yang bapak kemana, yang ibunya kemana kan? Akhirnya terombang ambing itu anak. Jadi presidennya menjadi buruk begitu kalau di dalam satu keluarga itu orang tua tidak seagama ya, insya Allah.
2: Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin untuk di era digital seperti sekarang ini Ustaz ya, banyak sekali informasi di media sosial yang mungkin bisa memecah belah persatuan bangsa. Ada pandangan, apa pandangan Islam terhadap penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan fitnah Ustaz mungkin yang bisa mengancam nilai-nilai Pancasila ini?
3: Ya, yang jelas memang upaya-upaya yang seperti disebutkan tadi dalam ajaran Islam itu dilarang. Hoax itu kan artinya kan menyebarkan satu informasi yang keliru, itu kan hoax itu. Jadi oleh karena itu kan Allah sudah katakan wa idza ja'akum fi wa idza ja'a binaba'in, ya kan, apabila datang kepada satu berita fatabayyanu, hendaklah engkau melakukan check and cross check, kan seperti itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban berita yang tidak benar, menjadi korban daripada pemikiran yang keliru. Nah, oleh karena itu memang diharapkan dan dihimbau kepada seluruh masyarakat, terutama umat Islam, kita jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita harus menyebarkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kebenaran, supaya menjadi panutan bagi pada agama lain. Nah, jadi kita sebagai umat mayoritas di negeri kita ini harus menjadi contoh bagi agama lain, walaupun prinsip ajaran agama kita ini benar, tapi kita tidak juga boleh memaksakan kebenaran ini kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Tetapi kita boleh memberikan pencerahan atau penjelasan tentang Islam kepada siapapun, sehingga apabila mereka tertarik untuk masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak tertarik pun kita tidak boleh memaksa. Ini prinsip yang harus kita kembangkan.
2: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk Anda pendengar, kembali kami ajak untuk dapat bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi hari ini di 0761-24595 ya. Tapi dari sisi peran mungkin saat ini generasi muda muslim Ustadz dalam menjaga nilai-nilai Pancasila Ustadz, apa yang dapat dilakukan generasi muda masa kini Ustadz?
3: Ya, ini sebenarnya kan generasi muda ini kan harus dididik ya, harus dididik, diajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai tersebut. Dan yang menjadi penanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Yang kedua adalah guru-gurunya, yang ketiga adalah ulama, yang keempat adalah pemerintah. Ya. Jadi oleh karena itu mereka harus melakukan sebuah gerakan untuk melakukan pendidikan Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa waktu yang lalu kan kita sudah tahu ya, kita pernah ada di zaman Bapak Soeharto itu pendidikan moral Pancasila. Ya kan? Nah, sekarang ini kan pendidikan moral Pancasila itu kan tidak ada lagi diajarkan itu. Nah, kalau kita misalnya pernah juga tahu bahwa dengan Pancasila ini justru ada upaya untuk mengaburkan ajaran agama juga tidak boleh. Karena itu mengarah kepada sinkretisme namanya. Jadi artinya menganggap bahwa semua ajaran agama itu sama. Jadi Pancasila tidak masuk pada wilayah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa semua agama sama kok. Nah, yang samanya yang mana? Yang bedanya yang mana? Itu harus dijelaskan. Yang samanya sama-sama diakui apabila dia sesuai dengan Pancasila di Indonesia ini. Sama-sama diakui mereka. Yang Islam diakui sebagai agama, yang Katolik diakui, yang Kristen diakui, Buddha diakui. Ya kan, malah terakhir waktu zaman pemerintahan Bapak Gus Dur, itu ada satu agama yang diakui baru, yaitu Konghucu. Konghucu itu bagian daripada agama Buddha. Jadi mereka sama-sama, memang sama-sama diakui. Tapi kalau kita lihat ajaran masing-masing itu berbeda gitu loh. Nah, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita yakini sebagai sebuah fakta. Bukan saja kita bhinneka dalam hal suku-suku bangsa, bhinneka dalam hal warna-warna kulit, bhinneka dalam hal latar belakang keluarga, tapi juga bhinneka dalam hal agama. Ya kan? Nah, tetapi kita Tunggal Ika. Dalam urusan kenegaraan kita satu. Jadi bukan berarti Pancasila harus mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan yang lain. Ini keliru, ini keliru. Walaupun upaya-upaya itu dahulu pernah ada, seperti ada ide ya di zaman Bapak Soeharto itu untuk mendirikan rumah ibadah Pancasila gitu ya. Itu mungkin yang baru-baru mungkin ada generasi muda mungkin banyak yang nggak tahu itu. Itu kita tolak, dari umat Islam menolak. Nggak ada tuh rumah ibadah Pancasila. Yang ada rumah ibadah yang dibangun oleh pemeluk agamanya masing-masing. Ya udah, diakui aja pemeluk agama masing-masing mendirikan agama, cuma mendirikan rumah ibadah, tetapi perlu ada aturan ya, tidak sebentar-sebentar buat masjid, sebentar-sebentar buat anu. Yang penting bagaimana kita ada aturan mainnya sehingga pemeluk agama yang berbeda tidak merasa tersinggung. Jadi ada aturan main, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada aturan itu yang di motori FKUB namanya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Alhamdulillah pengaturan-pengaturan itu sudah mulai membuat masyarakat beragama tenang. Ketika akan membangun rumah ibadah tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi dia merasa khawatir dan was-was untuk diancam oleh agama lain. Karena apa? Karena aturan-aturannya sudah jelas ya. Dan insya Allah pada kesempatan lain kita bahas itu ya.
2: Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin di penghujung kebersamaan kita di program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz sebagai penutup, apa pesan Ustadz ya kepada masyarakat Indonesia agar bisa menjadi Muslim yang taat sekaligus warga negara yang baik berdasarkan Pancasila?
3: Bagus itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi seorang Muslim, Muslim yang taat pada agamanya. Ya, dia menjadikan agamanya sebagai way of life, dan negara harus mengakomodir gitu loh. Kan kita kalau kita lihat sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga sudah merupakan penegasan negara bukan hanya mengakui agama yang ada di Indonesia, tapi juga mengakomodir ya, dan memfasilitasi kepentingan pemeluk agama dengan baik. Oleh karena itu kan, alhamdulillah kalau kita Muslim kan diakomodir tuh, ada Kementerian Agama ya kan, nah, kita bisa untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita tanpa ada gangguan. Nah kalau ada yang mengganggu, agama hadir untuk menghindarkan itu atau menyelesaikan konflik apabila itu terjadi. Jadi ini satu hal yang sudah harus kita pertahankan, hal yang seperti itu. Tetapi apabila masih ada hal-hal yang belum diakomodir oleh negara, maka hendaknya ini perlu kearifan bagi para ulama dan umaro kita untuk mengakomodirnya. Contoh misalnya, undang-undang tentang jinayah. Itu kan kita ada hukum Islam yang mengatur tentang hukum-hukum pidana. Seperti mencuri potong tangan, berzina, dirajam. Itu mestinya negara mengakomodir. Ya, untuk apa sila pertama diakui sebagai agama, tapi ajaran untuk mengamalkan ajaran agama Islam itu belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Walaupun kita sadar sejak merdeka 81 tahun yang lalu sampai hari ini sudah banyak fasilitas sudah banyak pemerintah memberikan akomodasi terhadap kepentingan umat Islam. Tapi khusus untuk hukum-hukum pidana Islam, itu masih belum bisa dijalankan. Nah, oleh karena itu, ke depan kita himbau kepada pemerintah dan para ulama kita, para pemimpin yang muslim, tolongnya dipikirkan untuk hukum jinayah Islam bisa berlangsung ya di negeri yang mayoritas muslim ini. Tapi tentu itu pemberlakuannya tidak umum, pemberlakuannya untuk umat Islam. Nah, ini harapan kita seperti itu. Saya rasa ini yang dapat disampaikan ya. Kayaknya hari ini hanya dua orang saja penanya ya, host sama Pak Sohimi ya. Mudah-mudahan bukan berarti ini pelajaran tidak penting. Ini justru penting sekali ya, karena kita bagaimanapun juga negara kita ini negara kita. Hubbul watan minal iman, ya, cinta kepada negeri adalah bagian daripada keimanan, maka kita jaga, apalagi umat Islam mayoritas, kita jaga, kita pelihara bangsa ini, daerah kita ini dengan nilai-nilai agama, karena nilai pertama dari Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dasar negara itu adalah dasar-dasar yang mengakui agama yang ada, maka agama harus pemeluk agama bertanggung jawab untuk menyelamatkan kondisi di negara kita ini, insya Allah ke depan.
2: Insya Allah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhsin. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah kecintaan kita kepada agama sekaligus kepada bangsa dan negara ya. Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan dalam program Mutiara Pagi hari ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita petik, bahwa sebagai umat Islam kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena pada dasarnya nilai-nilai tersebut selaras dengan ajaran Islam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan. Pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
6: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
7: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
6: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
5: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
8: Selamat pagi, anak-anak.
5: Pagi, Pak. Nah,
8: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
6: Waduh, piye ki, Bray?
7: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
6: Aduh, remo.
5: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Pajamaja Tuan dan Puan, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Sampai saat ini penanganan beberapa lokasi menunjukkan hasil positif, meski masih memerlukan penanganan lanjutan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Pardian Krisnanto mengatakan kondisi kebakaran di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak mulai membaik pada hari keempat operasi pemadaman. Tim pemadaman darat dari Manggala Agni Daup Pekanbaru terus melakukan penyerangan langsung terhadap titik api dengan dukungan satu unit helikopter waterbombing dari Satgas Udara. Kecepatan angin yang tidak terlalu kencang sangat membantu upaya pemadaman sehingga proses penanganan di lapangan menjadi lebih efektif. Penanganan signifikan juga terjadi di lokasi kebakaran Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, termasuk memasuki hari keempat. Tim pemadaman berhasil menekan kebakaran secara signifikan. Tugas akan melakukan kegiatan mopping untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa pada hari ini. Sementara itu, kebakaran wilayah Sokoi, Kabupaten Palawan mulai ditangani pada hari pertama, masih menghadapi tantangan cukup berat. Dua tim Manggala Agni Daup Rengat dikerahkan lokasi untuk melakukan pemadaman. Banyaknya bahan bakar kering di lokasi menyebabkan upaya pemadaman belum menunjukkan hasil signifikan. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 60 hektar. Hingga sore kemarin masih berasap, namun kepala api di sisi selatan sudah berhasil dibendung. Hari ini dicanakan akan dilanjutkan kembali upaya pemadaman di lokasi tersebut. Selain itu, tim juga menangani titik kebakaran baru yang terdeteksi Satgas Udara di wilayah Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir. Penanganan dilakukan oleh Manggala Agni Daup Dumai pada hari pertama operasi. Pria menjelaskan kendala awal yang dihadapi petugas adalah sulitnya menemukan lokasi kebakaran karena informasi awal diperoleh dari koordinat hasil pengamatan udara. Kondisi tersebut menyebabkan tim membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai titik api. Balai Delkar Hutla Wilayah Sumatera memastikan seluruh personil Manggala Agni bersama unsur terkait tetap siaga untuk melakukan pemadaman dan pencegahan luas kebakaran di wilayah terdampak. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pagi-pagi tuan puan, kita bersama di Beranda Budaya. Pagi hari ini mengutip tentang tradisi pernikahan di bulan haji.

Entah itu apaan, Zulhijjah atau bulan besar. Oke, dalam tradisi Muslim Nusantara juga sering menyebutnya sebagai bulan haji. Mengenai penentuan bulan haji untuk pelaksanaan pernikahan, sebenarnya tidak ada dasar atau dalil yang pasti khusus, meskipun terdapat pendapat para pokok tentang anjuran dilaksanakan pada hari Jumat karena hari tersebut mulia dalam Islam. Kenapa banyak orang menikah bulan

Zulhijjah atau bulan haji, hal ini bisa juga jadi didasarkan sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib pada awal bulan Zulhijjah. Riwayat ini populer di kalangan kaum muslimin. Mengutip laman NU, tapi ada riwayat lain menurut Ibnu Syad dalam At-Tabaqat Al-Kubra mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu menikah di bulan Rajab setelah 5 bulan sejak kedatangan Nabi ke Madinah. Kemudian Ali berkumpul dengan Fatimah setelah bulan dari Perang Badar. Terlepas dari perbedaan tentang waktu pernikahan, bulan Zulhijjah adalah termasuk bagian dari 4 bulan yang mulia, yaitu 4 bulan mulia dalam Islam: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Wallahualam.

0: polisi bang.
1: Tenang aja lah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang, tenang, enak saja kalau ngomong. Taat lalu lintas itu bukan karena ada polisi bang. Memang abang mau kalau anak dan istri abang celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Oh tidaklah bu, kalau gitu saya minta maaf lah dulu bu ya. Besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
2: Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila loh. Kata ibu guru, Pancasila itu dasar negara kita Indonesia. Kalau di rumah, aku diajarkan saling sayang sama kakak. Kalau di sekolah, aku diajarkan

Yoroban disebutkan pula bahwa sebenarnya keempat bulan tersebut, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, sebagai bulan mulia sudah pula terjadi pada masa jahiliyah atau sebelum datangnya Islam. Asal-usulnya adalah karena pada bulan Zulqa'dah sampai bulan Muharram, masyarakat melaksanakan ibadah haji dimulai berangkat menuju Mekah. Pada bulan Zulqa'dah akan kembali di Mekah ke daerah masing-masing pada bulan Muharram. Kemudian pada Rajab mereka biasanya melaksanakan ibadah umrah. Maka untuk menghormati jemaah haji dan umrah, bangsa Arab pada masa jahiliyah sepakat untuk tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Dan jika ada bulan kabilah yang saling berperang, maka keduanya harus melakukan gencatan senjata untuk sementara. Tradisi ini kemudian diakui dalam Islam sebagaimana dalam At-Taubah ayat 36. Meskipun tradisi lama jahiliyah tentang bulan haram diapresiasi oleh Islam, namun ada keyakinan jahiliyah yang ditolak, yaitu pantangan menikah pada bulan haji.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: Dan lampu sedang megah. Kenapa lah abang nih? Main nyelonong aja?
1: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang, tenang kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
0: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Citarapan PT Hutama Karya Persero terus memantau dan memastikan kesiapan layanan di jalan tol Trans Sumatera selama periode libur panjang Hari Raya Idul Adha, Hari Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Hingga Sabtu, volume kendaraan yang melintas di jumlah ruas tol dikelola perusahaan tercatat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari normal. PLT EPP Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Persero Hamdani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif guna menjaga kelancaran arus lalu lintas selama masa libur panjang. Berdasarkan hasil pemantauan trafik harian pada 30 Mei 2020,